0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Udah, Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit
2: berlanjut.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
6: Cantik nih, ye.

Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Manggis 96 FM ya, menemani akhir pekan Anda bersama keluarga. Semoga menyenangkan ya. Dan juga selamat pagi buat saya Manggis yang mungkin di hari Minggu ada yang juga beraktivitas ya, baru mau berangkat kerja ya. Untuk Anda yang berkendaraan pribadi, jangan lupa untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan juga buat saya Manggis yang sudah mau OTW, hati-hati di jalan ya. Semoga Anda selamat sampai di tujuan aktivitasnya pagi hari ini. Yang ada di rumah, yang sedang menikmati sarapan pagi juga, selamat pagi buat Anda. Semoga menyenangkan suasana pagi Anda sambil dengerin lagu-lagu dangdut yang akan kita hadirkan ya, untuk lagu-lagu dangdut original ya, sampai nanti jam 10 pagi. Yang mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada juga, semuanya terima kasih banyak. Kita lanjutkan kembali buat yang pengen request lagu-lagu dangdut original ya, masih di line telepon di 24187 dan juga komentarnya di Facebook Manggis Pasifol, atau juga boleh kirim ke nomor WA-nya di 08 11 74 51 500.

0: aktivitas outdoor gitu ya, buat yang mungkin ikut jalan santai gitu. Karena memang hari ini jadwalnya di Trona ya. Dari kemarin kan sudah banyak yang beli tiket jalan santai juga. Waduh, kayaknya penuh deh di jalan di Tehok nih sekarang ya, pada jalan santai. Nggak tahu deh berapa, apa 1.000 orang, apa 2.000 orang ya, tumpah ruah di jalan ya, lagi menikmati jalan santainya. Atau juga yang mungkin olahraga di kompleks perkantoran Gubernur Telanepura, atau juga yang lagi jalan santai juga di Ancol ya, ada yang di Makalam, terus juga di Kota Baru, di Palmerah ya. Pokoknya dimanapun aktivitas Car Free Day hari ini semoga menyenangkan untuk Anda semuanya bersama keluarga tercinta. Yang sedang bekerja di pagi hari ini, terutama seluruh pedagang-pedagang ya di pasar-pasar tradisional, selamat pagi untuk Anda semuanya yang lagi mantengin Radio Manggis. Semoga terhibur dengan lagu-lagu dangdut original untuk pagi ini. Oke, buat saya manggil semuanya, kita lanjutkan kembali buat yang pengen ikutan gabung ya di Minggu Seru, pokoknya joget di line telepon kita di 24187. Halo, Minggu Seru.
1: Halo, Minggu Seru. Selamat pagi, Mas Ale.
0: Pagi juga, Bunda Hajah Sumarno.
1: Iya.
0: Apa kabarnya, Bunda?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Ale.
0: Alhamdulillah. Udah sarapan pagi, Bunda?
1: Udah.
0: Aduh, mantap.
1: Udah makan nasi pakai sop.
0: Waduh, jadi kayaknya sudah full nih ya isi perut ya.
1: Iya, sudah
0: sih.
1: Lagi santai-santai.
0: Lagi santai-santai.
1: Dengarkan radio Manggis.
0: Oke. Siap. Dangdutan dulu kita pagi-pagi, Bunda.
1: Boleh, lagunya Hitam boleh, Mas Ale.
0: Hitam boleh, darinya Rita Sugiarto ya, Bunda ya.
1: Iya,
0: siap. Salamnya buat siapa, Bunda?
1: Salamnya buat Mas Ale, selamat tugas, selamat pagi. Selamat sehat saja ya, Mas Ale.
0: Amin.
1: Untuk Mas Ahmad, untuk Mama Elo, untuk Bang Tamrin, Bang Ijar, Putra Pulau Kijang, Budi Sila, untuk Mbak Ajeng, Mbak Ustet, untuk Pak Sarpi, untuk semuanya aja lah, Mas Ali.
0: Oke, siap, Bunda.
1: Terima kasih, Mas Ali.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Hajah Sumarno ya. Mungkin pagi-pagi hari ini ada yang sedang menikmati sarapan paginya atau yang sudah selesai sarapan pagi ya. Lagi santai di rumah, lagi gak kemana-mana ya, sambil mantengin Radio Manggis, mudah-mudahan terhibur ya dengan lagu-lagu dangdut kesukaannya Soib Manggis. Halo, Minggu Seru. Pokoknya joget Mbak Ajeng.
1: Joget.
0: Iya, apa kabar nih Mbak Ajeng?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat. Amin.
1: Pagi-pagi Mr. Muhammad.
0: Oh iya dong, harus ya. Biarpun panasnya belum cetar, kita Radio Manggis sudah cetar duluan.
1: Di sini sudah nyongol loh matahari.
0: Oh, sudah nongol matahari pagi-pagi. Berarti udah ada cahaya matahari di sana.
1: Udah ke dalam rumah.
0: Oh, sudah ke dalam rumah masuknya. Waduh.
1: Masuk ke dalam hatiku juga.
0: Asik. Kalau itu Bang Andi ya masuk ke dalam hati ya.
1: Dia udah kabur dia.
0: Oh, udah kabur pagi-pagi ya. Udah sarapan pagi nih Mbak Jeng?
1: Udah. Di sini kan kami kayaknya mau lapangan, kan mau beres-beres, mau siap-siap, mau menyambut 17 Agustus.
0: Menyambut 17 Agustusan ya. Siap deh, dangdutan dulu kita pagi-pagi nih.
1: Mas, ada nggak Rindu Tapi Angkuh?
0: Ada.
1: Itu aja lah. Enggak remix kan?
0: Enggak, ini lagu dangdut original.
1: Banget.
0: Siap.
1: Mangkonyo kalau rindu tuh jangan angkuh, ya Mas ya.
0: Iya.
1: Terserah.
0: Kalau rindu ngomong gitu ya. Kalau rindu dateng gitu ya. Samperin langsung kalau rindu gitu ya.
1: Kalau kesini. Ajeng nunggu lilinnya yang dateng aku suruh pergi.
0: Iya.
1: Mas Ali yang ngumpuli duitnya, Mas. Ya.
0: Aman.
1: Mas, lagunya untuk Mas Memet.
0: Oh, untuk Mas Memet. Oh, jadi suruh Mas Memet ke Sungai Lilin ya.
1: Lama nggak dengar suaranya, keluar iya. Nama suaranya, Mas. Apa balik ke Jawa dia?
0: Iya, mungkin dia balik kampung dia ke Jawa dia.
1: Iya. Lihat yang di sana ya.
0: Iya. Lihat.
1: Tadi Bunda sehat ya Bunda. Bunda Hajah Sumarno. Udah sarapan katanya tadi.
0: Udah ya, iya, udah makan nasi sop, udah makan roti gabin, udah minum teh manis wih, katanya.
1: Deh,
0: oh, wih, sudah. Udah tuh langsung tidur dia lagi pagi ini.
1: Bunda jangan kaget Bunda, Mas Ali kayak gitu.
0: Iya, enggak biasa maksudnya tuh santai-santai baring-baring atau duduk-duduk.
1: Mas Ahmad juga, Mas Ahmad udah minum kopi belum Mas Ahmad?
0: Kalau belum ke Sungai Lilin lah dibuatin kopinya.
1: Iya, aku bikinin kopi susu.
0: Asik.
1: Tapi makanannya TU.
0: Makanannya bawa dari Talang Banjar, kopi susunya dibuatin di Sungai Lilin gitu ya.
1: Buatnya Mas, buat semuanya aja lah Mas.
0: Oke, siap.
1: Aduh, mau lagi nak sibuk-sibuk.
0: Oh iya, oke Mbak aja.
1: Makasih, Mas.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak juga buatnya Mbak Ajeng Sungai Lilin ya. Selamat sibuk-sibuk ya. Pokoknya untuk semua bunda-bunda, para mama-mama yang lagi pada sibuknya di dapur ya, mungkin lagi bikin sarapan pagi atau udah bikin lauk untuk makan siang nanti, ya pokoknya selamat sibuk-sibuk di dapur sambil dengerin lagu-lagu dangdut. Halo, Minggu Seru.
2: Halo.
0: Pokoknya joget.
2: Pokoknya joget, pokoknya joget.
0: Asik.
2: Tanggal 2 ini kan acara itu kan?
0: Iya, semuanya lagi ke Trona hari ini.
2: Iya.
0: Iya, lagi pada borong.
2: Ale enggak?
0: Saya, kalau saya di sana siapa yang ini iya. Yang berisik sama di radio?
2: Tante juga mau ke Trona.
0: Oh, Tante mau ke Trona hari ini. Waduh, iya, Tante borong. Pasti mau borong kan?
2: Iya.
0: Oh, tanggal muda Tante nih kayaknya nih.
2: Pakai gituan.
0: Oh, enggak pakai gituan. Pokoknya ya. Intinya hari ini borong gitu ya.
2: Iya, gitu aja. Borong.
0: Jangan lupa bawa Aca.
2: Iya,
0: biar dia main-main game gitu kan.
2: Iyalah.
0: Iya, opungnya belanja, Acanya main game.
2: Ya, opungnya ikut juga.
0: Opungnya main game juga.
2: Sehat,
0: Le. Alhamdulillah sehat. Tante sama Abang Ganteng sehat lah ya.
2: Iya, Alhamdulillah.
0: Sehat, ya. Udah sarapan nih pagi-pagi?
2: Belum.
0: Eh, tumben pagi-pagi belum sarapan nih?
2: Iya, biasanya udah makan kue gitu kan.
0: Mm-mm.
2: Hari ini kayaknya enggak lah dulu.
0: Oh, jadi hari ini...
2: nanti aja jam 10.
0: Oh, jam 10-an.
2: Apa jam 9 kan?
0: Oke. Siap. Dangdutan dulu deh kita pagi-pagi nih.
2: Lagunya apa?
0: Lagu original.
2: Original ya?
0: Oke.
2: Seperti lagu apa ya?
0: Seperti mati lampu.
2: Salah, bosan kali loh.
0: Jadi Tante mau dengar lagu siapa?
2: Cuma satu. Cinta padamu.
0: Asik.
2: Ganda. Ada kan?
0: Ada.
2: Ayu Soraya itu loh.
0: Iya benar, penyanyinya Ayu Soraya.
2: Kan, tantemu.
0: Iya, ini kan Ayu Soraya ini dia menjiplak lagu Tante.
2: Oh gitu ya.
0: Penyanyi aslinya kan itu namanya Tante Eli, gitu kan?
2: Iya.
0: Astagfirullahaladzim. Iya Tante.
2: Salamnya semuanya aja lagi malah lagi panas dalam.
0: Lagi panas dalam. Oke lah, ya. Kirain lagi banyak yang mau belanja ke warung nih.
2: Enggak, panas dalam.
0: Oh, lagi panas dalam.
2: Iya, maklum lah panasnya lain.
0: Iya, memang cuaca panas lagi ya, tidak ya. Enak nih hari ini.
2: Makasih.
0: Iya, sama-sama Tante. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Tante Buten.

deh, pokoknya saya manggil semuanya yang sedang jalan santai pagi hari ini, selamat santai-santai ya, jalan santai sambil cuci mata. Iyalah, jalan santainya aja sampai ratusan orang, ribuan orang gitu ya. Kayaknya di Tehok nih penuh orang deh kayaknya di jalan ya. Nah, jadi buat saya manggil yang arah-arah Tehok, yang arah-arah mau ke Trona, iya lihat-lihat kondisi jalan ya, takutnya macet ya. Karena tadi kayaknya sih ada penutupan jalan lah gitu ya. Jalan kemana, arah mana yang ditutup saya gak tahu. Tapi pastinya kalau jalan santai itu bakalan macet ya. Jadi cari jalur alternatif aja lah saya manggis kalau yang pengen arah-arah ke lewat Rona Tehok gitu ya. Karena kalau jalan santai itu biasanya agak macet. Tapi jalan itu nanti mungkin dibatasi lah untuk yang lewat ya arah ke dekat depan Trona Tehok arah ke poldanya gitu ya. Assalamualaikum, dijale. Waalaikumsalam dari Neng Neli. Rindu aku rindu kamu, menyapa buat semuanya aja deh. Oke, assalamualaikum, dijale. Waalaikumsalam dari Bang Alimin hadir ya. Lagunya Radio Cinta ya. Salam untuk istri yang lagi beraktivitas. Oke deh, buatnya dijale, terima kasih. Assalamualaikum Dijale, waalaikumsalam darinya Stefan Joventik ya, lagunya Ku Nanti di Pintu Surga. Salam kompak aja buat semuanya. Ya udah, saya manggis, jangan kemana-mana. Pengen dangdutan lagi kan, sabar. Yang pengen nelpon, yang pengen komentar, silakan aja nanti gabung lagi ya. Kita dangdutan dulu dengan lagu-lagunya. Tetap stay tune terus.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
0: Jembatan Batanghari 1 atau Jembatan Aur Duri merupakan jembatan pertama yang menghubungkan daerah Kota Jambi dengan daerah seberang Kota Jambi. Jembatan dengan panjang lebih kurang 504 meter ini dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Maskun Sopuan SH dan diresmikan secara simbolis oleh Presiden kedua Indonesia Haji Muhammad Soeharto pada tahun 1989. Pembangunan jembatan Aur Duri 1 ini membuat daerah-daerah di bagian barat Kota Jambi terbuka dari keterisoliran. Selain itu, juga memperlancar jalur lintas timur Sumatera yang melewati daerah tersebut.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
0: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

satu ku pintar darimu, cuma satu ku harap darimu, cuma satu sayangi aku, cuma kamu.

0: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan.

0: Raya Hindustan, mengobati, mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
1: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya

0812-1072-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terjadi.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk

0: sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan koyo mah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
6: Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Semuanya joget, selamat akhir pekan untuk Soy Manggis semuanya. Ya gimana Soy Manggis ya, sudah mulai panas dong ya lagu dangdutnya. Iya dong, secara di luar juga udah panas ya. Alhamdulillah kayaknya sudah semakin kesini cuaca udah mulai agak menyala ya. Tapi mudah-mudahan gak terlalu panas banget ya, karena memang kondisi sekarang yang kita rasakan ini kan kalau sudah tengah hari ya menjelang ke sore itu kan panasnya cukup ekstrim ya Soy Manggis ya. Jadi makanya di kondisi pancaroba, apalagi ini memasuki kemarau ya, kita ingatkan kondisi panas ekstrim masih melanda wilayah Indonesia, termasuk kita yang ada di Jambi ya. Jadi makanya Soy Manggis, kalau seandainya di tengah-tengah hari itu ya, kalau Anda tidak ada kegiatan dan kepentingan untuk keluar rumah, mendingan di dalam rumah aja. Karena memang kondisi panas ekstrim ini luar biasa, itu bisa mencapai 36 sampai 37 derajat Celcius, saking panasnya. Jadi kalau tidak ada kegiatan yang sekiranya tidak perlu, mendingan di rumah aja deh ya. Istirahat, jangan lupa minum air putih yang teratur, minimal 8 gelas per hari ya, untuk menghindari kita dari yang namanya dehidrasi atau kekurangan cairan. Jadi makanya kalau cuaca panas ekstrim ya, jangan terlalu keseringan minum air es. Boleh tapi sekali-sekali aja ya. Karena minum air es juga itu tidak menghilangkan kita haus, tapi nambah haus. Karena cuman sebentar aja efek kalau kita minum air itu. Tapi kalau minum air putih biasa itu bisa menjaga kestabilan tubuh lebih baik gitu ya. Dan juga yang lagi pada santai di rumah bersama keluarga, atau mungkin baru sempat sarapan pagi ya, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat berhari Minggu yang liburan. Yang lagi kerja, semangat luar biasa buat Anda semuanya dimanapun Anda beraktivitas ya. Terutama untuk semua yang ada di kebun-kebun. Nah, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan dan berhati-hati dalam melakukan pekerjaan Anda.
1: Jangan ragu, jangan bimbang, kalau perlu saya cinta.
0: Oke, semangat semuanya, gak terasa nih udah jam 8:30 ya. Dari jam 6 kita udah menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut original. Oke, kita lanjut lagi yuk buat yang pengen dangdutan di pagi hari ini. Masih kita terima line teleponnya di 24187 dan juga komentarnya ya di Facebook Manggis Pasifol. Atau boleh kirim juga ke nomor WA Manggis ya di 08 11 74 51 500. Halo, Minggu Seru.
2: Halo, joget yuk.
0: Ayo, pokoknya joget pagi-pagi Bang Ijal.
2: Pokoknya dijogetin.
0: Iya, apa kabar nih Bang?
2: Sulimo. Halo, langsung lagu
0: bebas. Ah, boleh lanjut Bang, silakan.
2: Lagu bebas ya?
0: Lagu dangdut original.
2: Original ya, Bertaruh Rindu.
0: Bertaruh Rindu, oke lah siap Bang, kayaknya lagi rame nih ya.
2: Ya, rame enggak juga
0: ada. Oh, lagi ada pelanggan. Oh. Kita iya, siap Bang Ijal.
2: 2000. Terima kasih dijelaskan.
0: Sama-sama Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pas lagi nelpon, pas orang belanja ya, enggak apa-apa Bang ya. Pembeli lebih penting ya, karena pembeli adalah raja. Nah, jadi diutamakan dulu para pembelinya. Yang penting lagunya udah di request ya Bang Ijal, salamnya untuk semua Soy Manggis yang lagi pada monitor ya. Selamat pagi buat Bang Ijal bersama teman-temannya di seluruh pasar pedagang lah ya, pedagang di Angso Duo ya. Selamat beraktivitas semuanya, mudah-mudahan laris manis ya. Dan seluruh untuk pedagang-pedagang juga yang ada di Pasar Simpang Pulai, Pasar Baru Talang Banjar, Pasar Keluarga, Pasar Kebun Andil ya, atau kebun kopi ya, Pasar Andil, Pasar Kebun Kopi, maupun juga yang ada di pasar-pasar tradisional lah pokoknya. Ya, mau itu juga yang ada di pasar pasar Gang Siku, atau yang ada di Los ya, yang ada di dekat Terminal Rawasari ya. Pokoknya semua yang lagi beraktivitas, yang berniaga pagi hari ini, mudah-mudahan tetap semangat. Apalagi untuk Anda yang memang mendengarkan Radio Manggis, semoga terhibur dengan lagu-lagu dangdutnya. Oke, lanjut kita tadi dari Bang Ijal. Kira-kira kemana lagi nih? Halo, Minggu Seru.
3: Maksudnya apa, Lek?
0: Pokoknya joget.
3: Pokoknya joget.
0: Iya, ya Mama Ella.
3: Gak sengaja masuk. Mudah-mudahan kalau rezeki itu gak bakal kemana-mana lah.
0: Iya, benar, Mama. Ini kayaknya Mama sambil jalan-jalan nih ngos-ngosan ya. Kedengaran sambil nelfon itu suaranya beda.
3: Tadi di kamar, aku ke dekat radio.
0: Oh gitu.
3: Lagu apa nih yang melo-melo?
0: Original, Ma.
3: Lagu apa ya, Le?
0: Iya, dangdut kan banyak biasa Mama. Pasti request lagu dangdut.
3: Nikmat di hati ini rela walau menderita. judulnya apa sih tuh, Le?
0: Oh ya, apa ya?
3: Mirnawati. Ada tuh.
0: Mirnawati ya?
3: Iya.
0: Kita dulu Mama ya. Mirnawati. Judulnya...
3: Gak tahu.
0: Jeritan hati ya?
3: Oh iya, ya Allah, pada jeritan hati.
0: Jeritan hati ya, Ma?
3: Udah diomongin baru ingat.
0: Oke lah, Mama siap. Salamnya buat siapa, Ma?
3: Salamnya buat Setiawan, Adami, Budi Sila, Pandi Sarpani, Rudi Sengeti, Jalan Sodua, Tamrin, Romblan, Sofwan, Ramblan juga, Putra Pulau Kijang, Amat di Telamanya, sama Budi Sumarno, Si Rusli, Ma'e, Nilam, Uni Yurni, Mbak Malam, Mbak Susi, dua-duanya Ajeng, Dinda Sulkan, Andrea, Mas Alimin sama Nadia Purnama, Vero, Nela, Aurel, Sinta Palima, Bude, Cici di Cici di mana nggak tahu, Cik Rusli, Pade Ahmad, siapa lagi ya, Ma'e, Nilam, udah muter-muter kayaknya Pak Firdaus yang di Begempil pasti dengar insya Allah, bersama istri, siapa lagi ya, Muntama, Solia, Parana, siapa lagi ya, Le? Ya Allah, Le. Udah lah, Le. Mantap, Le. Angkat tangan.
0: Oke, siap. Yang di Alam Barajo nggak disenggol?
3: Nggak ada siapa ya, Le.
0: Ya, siapa tahu ada tetangga Mama gitu di Alam Barajo lagi mantengin.
3: Semua-semualah ya yang di Alam Barajo ini
0: terminal lagi. Ya Allah. Siapa tahu yang di terminal Alam Barajo lagi mantengin Manggis. Sopir-sopir bus gitu.
3: Iya, benar. Nggak tahu lah, Le. Buat Ale mentugas, kalau pulang hati-hati.
0: Iya, Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh, terima kasih banyak kayak buatnya Mama Ella ya di Simpang Rimbo. Ya deh, pokoknya untuk seluruh PO-PO, loket-loket bus, bis, ya bus dan bis ya, travel-travel lah pokoknya yang ada di terminal baru ya, selamat mantengin Radio Manggis, mudah-mudahan bisa dangdutan pagi-pagi menghibur para penumpang-penumpang yang lagi duduk ya nunggu apa namanya jemputan gitu ya di PO-PO apa kendaraan gitu ya. Ya, dan juga selamat pagi untuk saya Manggis semua yang selalu mendengarkan via streaming ya dimanapun Anda berada. Semoga terhibur ya dari Sabang sampai Merauke, mungkin ada juga sampai luar negeri ya, orang Indonesia pastinya. Atau orang Jambi yang mungkin mendengarkan Radio Manggis yang memang kerjanya jadi TKI atau TKW gitu ya. Jadi apa ya namanya? Pejuang visa gitu ya. Oh ya, nggak lupa juga ya, kemarin kejadiannya kalau nggak salah tuh di Jepang ya, di Jepang, di negara, di kota apa gitu ya, itu kan kemarin dilanda gempa dengan berkekuatan 7,1 skala Richter dan mengakibatkan panik buying ya. Panik buying itu maksudnya saya Manggis itu orang-orang sana itu semuanya pada borong kebutuhan untuk dikonsumsi, jadi rata-rata tuh barang-barang di mall, di supermarket ya, untuk yang bisa dikonsumsi itu habis semua karena terjadi panik buying akibat terjadinya gempa dengan kekuatan 7,1 skala Richter yang ada di Jepang, tepatnya di negara apa gitu ya, saya ada lihat informasi beritanya kemarin ya. Yalah, mudah-mudahan untuk WNI-WNI ya, orang-orang Indonesia yang mungkin kerja di Jepang yang ada di lokasi tempat kejadian gempa tidak kenapa-kenapa, termasuk warga lokal Jepang juga, mudah-mudahan mereka terhindar lah ya. Karena memang kalau di Jepang itu mereka tuh udah canggih saya manggis ya. Jadi kalau ada sinyal-sinyal gempa itu sirine atau alarm itu bakalan berbunyi. Jadi seluruh kotanya itu bakalan dengar, oh ini akan ada yang namanya gempa, tsunami atau mungkin terjadi hal-hal bencana alam, itu mereka sudah mendeteksi. Nah, jadi ada alat khusus untuk mendeteksi kejadian bencana alam. Nah, itulah hebatnya. Kalau negara maju kayak gitu ya, coba di Indonesia juga bisa dibuat kayak gitu ya, kayak sirine atau alarm gitu ya. Jadi tahu nih, oh bakalan terjadi gempa dengan kekuatan besar, jadi akan berbunyi, jadi warga-warga bisa keluar rumah cepat gitu ya, jadi nggak terjadi korban.

0: untuk pendeteksi terjadinya bencana alam. Jadi pada saat mulai ada getaran, sirinenya itu bakalan berbunyi sama kayak sirine orang mau imsak. Nah, kurang lebih kayak itulah bunyi kayak sirine, tapi bukan ambulan ya saya manggis ya. Sirinenya memang khusus gitu ya, untuk alarmnya khusus gitu ya, untuk mendeteksi kejadian bencana alam luar biasa kayak gempa bumi, gejala tsunami, dan juga mungkin gunung meletus. Nah, mereka tuh punya alat pendeteksinya. Semoga Indonesia juga lebih maju ke depannya. Oke, masih bisa lanjut yuk di 24187. Halo, Minggu Seru.
1: Minggu Seru, Bang Ale.
0: Iya.
1: Kok dibel kok jadi bakul jamu?
0: Aduh, kenapa kok jadi bakul jamu, Pak De?

0: Cerah nggak di Lopa Ala ini sekarang nih?
1: Apa nih?
0: Cuacanya cerah nggak di sana?
1: Wah, panas.
0: Udah panas pagi-pagi?
1: Sudah.
0: Tapi nggak terlalu panas banget lah ya.
1: Yo,
0: panas-panas pagi ya, Pak De ya?
1: Iya, iya.
0: Jadi Pak De ini lagi ngadem-ngadem nih ceritanya nih.
1: Oh, dari tadi pagi.
0: Oh, dari tadi pagi udah ngadem ya?
1: Iya.
0: Iya deh, Pak De, dangdutan dulu kita lagu-lagu dangdutnya silakan.
1: Ya lo, mati lampu.
0: Mati lampu?
1: Iya.
0: Emang di sana lagi mati lampu?
1: Iya.
0: Oh iya. Iya deh Pak De, salamnya buat siapa?
1: Kanggo Mama Elo wau sing masuk tadi.
0: Iya betul.
1: Kanggo Bu Ajeng yang matur nuwun tendangane. Kanggo Putra Pulau Kijang.
0: Iya.
1: Kanggo Bapak Yani sing ngerti. Kanggo Pak Sarpangi di Lupa Putat.
0: Iya.
1: Kanggo Sapuan. Kanggo Bayani Lupa Bandung. Kanggo Mbak Butet, terima kasih tumburannya.
0: Iya.
1: Kanggo Bunda Akhir. Pak Ahmad Bakso.
0: Iya.
1: Pak Romelan.
0: Iya.
1: Catino Tamrin. Pak Ijal.
0: Iya.
1: Kanggo Pak Ahmad Trambanjar. Kanggo Pak Najmi Sungitrep.
0: Iya.
1: Kanggo Bapak Semar.
0: Iya.
1: Kanggo Bapak Udin sing mano-mano. Yo. Kanggo kafe Alek ya.
0: Oke, semuanya Pak De siap.
1: Ya, banyak terima kasih ya.
0: Sama-sama Pak De.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Pak De Sarpin. Oke lanjut, darinya Mbak Ika Revianti. Waduh, lagi jalan santai nih Mbak Ika Revianti di Trona ya bareng. Wah, ada Bude juga, Bude Sila sama Mbak Ika Revianti lagi jalan santai ya di Trona Teho. Waduh, pasti pada borong nih di Mall Trona nanti ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Waklok, kawasan Rawa Pudak. Ya hadir, happy weekend. Lagunya Kerudung Kepalsuan, darinya Mansur S ya. Buat DJ Ale, selamat tugas aja. Wadidaw, thanks you. Iya deh, thanks you juga buatnya Waklok ya. Assalamualaikum Bang Ale, waalaikumsalam. Darinya Bang Agus Irawan dari Kelurahan Pijuan hadir. Terima kasih banyak warga-warga Pijuan udah hadir ya, Kelurahan Pijuan ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Bang Adarianto Sungai Gelam hadir. Selamat pagi juga untuk seluruh warga-warga Sungai Gelam ya dan sekitarnya. Lagunya Keramat ya, menyapa buat semuanya. Selamat pagi buat saya Manggis semuanya. Selamat liburan ya buat DJ, makasih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Darinya Neng Nelly hadir ya. Lagunya Sudah Tahu Aku Miskin ya, menyapa buat semuanya aja. Buat DJ Ale, makasih.
2: Dari sisi si yang berdasi, ayo kita.
0: Oke lah, saya manggil semua menemani suasana pagi Anda. Alhamdulillah banget, semoga cuaca cerah ini berkelanjutan sampai sore ya. Jadi apapun aktivitasnya menyenangkan, yang lagi liburan, yang lagi nyantai di rumah ya, sambil beraktivitas di rumah, sambil dengerin lagu-lagu dangdut yang kita hadirkan bersama Radio Manggis. Jangan kemana-mana, nanti bisa gabung lagi.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367. Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Semua tentang Jambi.
4: Ketek adalah nama transportasi sungai yang berasal dari Jambi, khususnya wilayah seberang Kota Jambi. Ketek biasanya digunakan oleh warga yang ingin menyeberang dari daerah seberang kota menuju ke Kota Jambi ataupun sebaliknya. Jenis transportasi ini telah ada turun-temurun dan menjadi mata pencaharian bagi sebagian warga yang tinggal di daerah tepian Sungai Batanghari. Keberadaan ketek ini perlu dilestarikan dan didukung karena selain menjadi ciri khas daerah, juga bisa menunjang kegiatan pariwisata di Sungai Batanghari.
2: Semua tentang Jambi.
3: Semua tentang Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Imbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru. Nah.

0: Kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlaku. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti. Serta

0: Oke, saya manggil semuanya lepas dari pukul 9 pagi lewat 25 menit ya. Tinggal setengah jam lagi kebersamaan kita di Minggu Seru. Tapi yang pastinya terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah pada bergabung dari pagi. Ya, semoga lagu-lagu dangdut yang kita hadirkan bisa menghibur, menemani akhir pekannya saya manggis yang ada di rumah, yang lagi libur kerja maupun yang sedang beraktivitas ya. Tetap semangat luar biasa untuk Anda, semoga tetap bisa menikmati ya alunan lagu-lagu dangdut yang kita hadirkan bersama Radio Manggis 96 FM.
1: Kalau kamu janganlah ragu. Mari bersama-sama kita berkembang.
0: Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming di mana

Lanjutkan kembali buat yang pengen request lagu-lagu dangdut original ya, masih di line telepon di 24187, dan kita cek kembali mungkin ada komentar-komentar yang belum sempat kita bacakan untuk Anda. Ya, menikmati suasana hari Minggu Anda ya di nuansa kemerdekaan ya. Ini kalau sudah bulan Agustus ini udah semarak banget lah ya. Dalam rangka persiapan menyambut gelaran hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di umurnya yang ke-81 tahun. Wow, luar biasa, Indonesia umurnya udah 80 ya, udah kepala 8. Ya, mudah-mudahan Indonesia semakin lebih dewasa lah ya. Karena enggak tahu deh, Indonesia kayaknya belum dewasa-dewasa nih sampai sekarang. Kenapa? Ya, dewasa dalam segala hal ya saya manggis ya. Perekonomian kita belum dewasa ya, apa namanya?

0: gaji pekerja pemerintah ya, dan juga perekonomian Indonesia ini kan masih diperjuangkan banget sampai sekarang ya. Jadi makanya nih umur 81 kayaknya Indonesia tuh belum dewasa lah kayaknya dalam hal-hal yang di apa ya, ibaratnya tuh aspirasi rakyat Indonesia itu gitu ya. Jadi kesejahteraan kita nih orang Indonesia masih rata-rata gitu ya, belum luar biasa banget dibandingkan mungkin beberapa negara yang maju. Kalau negara-negara maju kan mereka lebih prioritas itu masyarakatnya, warganya itu tingkat ekonominya stabil gitu ya, bahan-bahan yang dibutuhkan juga stabil gitu ya, tergantung dari apa namanya ya, pemerintahan dan cara memerintah kepala pemerintahan masing-masing ya. Tapi mudah-mudahan lah kalau bisa orang-orang Indonesia ini bisa meniru pola pikir, gaya, kedisiplinan, attitude-nya dan segala hal-hal yang lebih positif yang bisa diambil jadi pembelajaran para pejabat-pejabat yang ada di luar negeri. Tapi ya namanya plus minus lah ya, gak semuanya sih sempurna gitu, ada kurang, ada lebih lah ya. Tapi kalau kita Indonesia tetap bangga nomor satu. Karena orang luar negeri aja itu membanggakan negara Indonesia ini. Kenapa? Karena salah satunya orang luar negeri main ke Indonesia itu karena orang Indonesia itu ramah-ramah ya, adabnya bagus, sopan santunnya tinggi, terus juga murah senyum ya, dan juga destinasi wisatanya itu luar biasa. Makanya banyak orang luar negeri itu menghilangkan stres ya, buang-buang duit, itu larinya ke Indonesia. Kenapa? Karena di negara mereka tuh gak ada bisa ketemu secantik pemandangan-pemandangan di negara kita Indonesia. Nah, jadi poin-poin penting nih buat kita menjaga wisata-wisata supaya orang-orang luar negeri tambah tertarik membuang duit-duitnya ke Indonesia. Dan kita Oke deh, sepertinya masih bisa lah ya, beberapa telepon lagi kita coba terima ya di Minggu Seru. Pokoknya joget, jangan lupa passwordnya. Halo Minggu Seru.
1: Selamat pagi joget yo.
0: Iya, selamat pagi Cirusli. Pokoknya joget.
1: Joget. Iya. Orang jalan santai, lari deh.
0: Orang jalan santai, Cik Rusli kerja aja lah ya, cari duit kita.
1: Baru balik.
0: Oh baru pak? Baru balik?
1: Iya baru balik, baru belanja dikit.
0: Oh baru pulang dari pasar.
1: Persiapan untuk satu minggu.
0: Oh persiapan untuk satu minggu. Oh berarti Cik Rusli beli bahan-bahan untuk satu minggu ya? Oh berarti seminggu, nanti seminggu lagi belanja untuk minggu depan. Ya.
1: Soalnya kan setiap hari itu sibuk sekawal.
0: Oh iya betul. Jadi makanya dibelilah untuk kebutuhan satu minggu penuh ya Cik Rusli ya. Jadi kerjaan ke sawah juga gak terganggu ya.
1: Betul, soalnya iya. Kalau ke sawah itu perginya pagi, jam 6 sudah pergi.
0: Jam 6 pagi udah ke sawah gitu ya. Oh iya iya, pulangin nanti agak-agak siang gitu ya Cik ya.
1: Iya.
0: Iya deh, siap. Mau dangdutan dengan lagu apa Cik Rusli?
1: Kalau ada lagunya lagi ada lah ya.
0: Hah?
1: Sejuta bahagia.
0: Sejuta bahagia?
1: Iya. Yeah.
0: Sejuta bahagia siapa tuh penyanyinya Cik?
1: Kalau yang di Akademi itu Reski, kalau yang aslinya tahu.
0: Sejuta luka dak?
1: Yeah. Hah? Sejuta bahagia.
0: Sejuta bahagia ya? Sebentar dulu saya lihat. Oh. Berjuta.
1: Ada gak?
0: Berjuta bahagia.
1: Bisa-bisa jadi ya tuh.
0: Oh ini berjuta bahagia ini penyanyinya Vildan. Vildan Academy.
1: Ya mungkin Vildan.
0: Oh iyalah boleh. Berjuta bahagia ya. Dari Vildan ya Cik ya.
1: Ya.
0: Oke lah siap. Salamnya buat siapa Cik Rusli?
1: Salamnya yang baru tadi ya, ketika pagi dia aku sudah dengar aja Semarno sudah masuk.
0: Iya.
1: Ya beri hal sehat lalu. Bisa tuh. Sehat. Benawati.
0: Iya.
1: Kalau Ika Suryanti ini sibuk kerokian apa ya?
0: Nggak, Mbak Ika lagi jalan santai dia ke Trona sama Bu Desila.
1: Oh iya semangat.
0: Iya, nanti habis jalan santai dia mampir ke radio katanya.
1: Oh iya.
0: Iya, capek katanya, jadi numpang istirahat di Radio Manggis Mbak Ikanya sama Bu Desila. Numpang makan katanya.

0: makan.
1: Numpang makan capek jalan, numpang makannya ke sini.
0: Ya, Pak, coba bilang.
1: Ah, kenapa Pak Cik Rusli?
0: Ah?
1: Kenapa Cik?
0: Ya, Pak minuman kan Cik.
1: Iya, dia katanya nanti beli minuman, beli makanan, kata numpang makan di radio, kata apa Mbak Ika sama Bu Desila nanti kesini katanya. Numpang, waduh, numpang waduh, makan. Waduh. Numpang makan.
0: Apa pernah kau ketemu Bu Desila?
1: Kenapa?
0: Pernah bertemu dengan Bu Desila.
1: Ah, sering lah Bu Desila ke Radio Manggis.
0: Oh ya, dia paling-paling umurnya paling 30-an.
1: Nah, berapa Cik?
0: 30-an kali ini.
1: Bu Desila 30-an?
0: Iya, Pak.
1: Bu Desila itu umurnya sudah hampir 60.
0: Sama aja itu.
1: Serius.
0: Tapi suaranya tuh.
1: Kalau suaranya kayak anak SMA.
0: Iya, betul. Dia sehat berarti.
1: Oh iyalah, Bu Desila ya. Ke kebun ya.
0: Iya, kalau orang di kebun tuh pagi-pagi sudah gerak kan itu sehat badan.
1: Pagi-pagi subuh udah ke kebun karet, udah apa motong karet Bu Desila sama Pak D.
0: Waduh, apa dah sehat
1: badannya, Pak? Iya. Kalau Mbak Ika, iya.
0: Lanjut dikit.
1: Silakan.
0: Ya, Putra Berkijang, Ija yang kedua, Rudi, Andi Mukti. Iya. Semua
1: sebarang. Oke, Cik.
0: Terima kasih waktu saya.
1: Sama-sama, Cik.
0: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, terima kasih banyak ya buatnya Cik Rusli. Aduh, Cik Rusli bisa aja ya Bu Desila masih umur 30 tahun. Berarti tuaan saya daripada Bu Desila kalau gitu ya. Ya gitulah ya, pendengar Radio Manggis ini kadang-kadang kan kita tidak bisa terjebak dengan suara ya. Kadang-kadang kalau suara penelpon atau suara penyiar itu kelihatan kayak masih anak kecil, suaranya seperti kayak masih apa ya, ABG, padahal kan enggak tahu loh umurnya, kadang ada yang sudah 50 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang sudah mungkin 90 tahun ya. Jadi suara tidak sama dengan orangnya ya. Jadi mungkin banyak nih pendengar-pendengar Radio Manggis yang mungkin tidak menyangka gitu ya, pas ketemu ternyata sudah dewasa lah gitu rata-rata ya. Oke, masih kita lanjut lagi yuk di 24187, masih kayaknya bisa nih. Halo, Minggu Seru.
2: Selamat hari Minggu, Bu Jari.
1: Iya, selamat pagi juga Bang Tamrin.
2: Iya, sehat Bu Jari.
1: Alhamdulillah sehat Bang Tamrin. Gimana kabarnya?
2: Masuk juga Bu Jari ya.
1: Kenapa Bang?
2: Masuk juga Minggu.
1: Masuk juga, kemarin. Iya kemarin nggak bisa ya, di Zodiac bisanya ya Bang ya.
2: Iya.
1: Deh.
2: Saya lagunya apa? Lebar Bu Jari.
1: Lagu dangdut Bang.
2: Lagu dangdut.
1: Iya.
2: Keangkuhan cinta ada. Ya.
1: Apa?
2: Yang remix ada lagunya.
1: Enggak boleh remik-remik kita pagi-pagi, Bang. Pokoknya hari Minggu ini dangdutnya semuanya yang slow-slow. Sampai jam 1 semua dangdutnya slow-slow kita putar. Kalau remik-remik itu dari Senin sampai Sabtu sama Mbak Tata. Iya. Kalau sama Mbak Tata remik-remik boleh lah pagi-pagi.
2: Lagunya ini penantian lagi ya.
1: Penantian Mansur S ya. Yeah. Oke lah siap.
2: Boleh salam aja.
1: Boleh lanjut.
2: Salamnya untuk Bejari, selamat pagi, semoga sehat keluarga Bejari.
1: Amin.
2: Pokoknya Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
2: Salamnya dari siapa yang turun
1: Bejari? Cik Rusli.
2: ABG Budo begitu.
1: Iya, katanya Bu Desila masih 30 tahun katanya.
2: Oh,
1: iya. Suaranya kata dengar kalau suaranya, iya.
2: Kasihnya kan enggak tahu. Kan?
1: Iya, kalau orangnya nanti Cik Rusli ketemu sendirilah sama Bu Desila ya.
2: Iya, ada foto ya.
1: Iya, Bu Desila sering ke Radio Manggis kok. Tiap hari ke Radio Manggis terus.
2: Tiap hari
1: ke Radio Manggis terus Bang Tamrin. Dalam mimpi. Dalam mimpi. Gak mungkin lah Bu Desila kan di kebon dianya. Gak mungkin ke Manggis terus ya. Gak, tapi Bu Desila ada kok hari ini ke Jambi dia. Lagi jalan santai di Trona dia sama Mbak Ika. Lagi rame-rame sama Mbak Ika dia. Iya, bentar lagi ke radio lah tuh habis jalan santai. Dia mau numpang makan dulu di radio katanya. Iya. Siapa tahu mungkin Bang Tamrin mau numpang makan juga ke radio, silakan.
2: Ayo nanti aja.
1: Iya, oke.
2: Kemarin dari Manggis ada ketemu kan?
1: Hilang. Kenapa Bang? Hilang ya?
2: Iya, udah ketemu.
1: Oh gitu.
2: Manggis. Atau lagi? Ada. Mbak ke Jambi Bu Desila.
1: Iya, emang Bu Desila tuh kalau ke Jambi tuh ndak apa dadakan gitu. Iya, deh lanjut, Bang.
2: WA-nya ada Bu Jaya.
1: Oh, ada. Oh iya, bolehlah teleponan sama Bu Desila tuh ya.
2: Salam ya Bu Jaya buat Ika, buat Bapak Wijang, dua ya. Aja teman sama Bu Yani, Pak Desa Bin ya, Bayo ya. Pak De sama lagi Pak De Tino. Buat satu lagi Mas Wanto, Mas Paswan Matangaja, Pak Lana, Mayawak sudah ya?
1: Sudah.
2: Buat satu tim sipin, Mbak Saya, untuk semua bicara.
1: Okay, Bang.
2: Buat Kang Ijal, yang kedua, kayak Ugo, Pak. Oke, Pak Senggol. Tetanggol. Terima kasih.
1: Iya, sama-sama Bang Tamrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mari gembira, mari bersama-sama kita bahagia.
1: Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam dari Mbak Novi Novita, kawasan Kumpe Muara Jambi, monitor selalu. Happy weekend. Sama-sama Mbak Novita. Salamnya buat Dede Azra dan semua fans Manggis yang lagi pada monitor. Salam kompak semuanya. Lagunya dong Debu-debu Jalanan ya buat DJ Ale, makasih ya. Sama-sama. Terima kasih juga buatnya Mbak Novi Novita sekeluarga. Ya, selamat berhari Minggu juga. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Bunda Nadia Purnama hadir, lagi jogging ke Trona. Wah, berarti Bunda Nadia juga lagi ke Trona juga ya. Lagunya dong Jodoh ya, salam aja buat semuanya aja. Oke, terima kasih banyak. Oke, langsung lagi semuanya. Terima kasih banyak untuk Anda semua yang udah pada gabung ya di Minggu Seru. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda semua dengan lagu-lagu dangdut original yang kita hadirkan. Dan saya DJ Ale juga mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda semua ya. Kita akan hibur Anda dengan lagu-lagu yang udah pada di request. Tapi jangan pindah channel, tetap dengerin terus Radio Manggis. Jangan kemana-mana, karena nanti bakalan balik lagi saya hibur Anda dari jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang di Zodiak kita. Nah, siap-siap nih saya Manggis, kira-kira apa nih kata-kata zodiak Anda hari ini ya. Makanya nanti yang pengen ikutan gabung silakan aja pencet-pencet di line telepon Anda di 24187. Kita hibur dulu dengan lagu-lagu dangdutnya. Nanti jam 10 saya masuk lagi menghibur Anda di zodiak kita. Tetap stay tune terus.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis, saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, memang seperti biasa dari jam 10 sampai jam 1 zodiak kita hadir kembali menemani Anda dengan beberapa informasi zodiaknya. Dan yang baru bergabung juga selamat pagi buat Anda semuanya yang selalu mendengarkan via streaming dari Sabang sampai Merauke sampai luar negeri ya. Untuk yang mendengarkan Radio Manggis, terima kasih banyak. Kok bisa sih di luar negeri bisa dengerin Manggis? Bisa lah sih Manggis ya. Secara bisa download aplikasinya. Nah, jadi dimanapun Anda berada, kalau sudah di-download aplikasinya, itu bisa didengerin di handphone Anda ya. Jadi mau tinggal di mana? Mau di Padang, mau di Medan, mau di Papua, mau di Kalimantan, di Sulawesi. Kalau udah download aplikasi Radio Manggis, bisa Anda dengar semuanya. Nah, jadi bisa kirim-kirim salam juga untuk keluarga-keluarganya yang tinggal di Jambi. Ya, padahal tinggalnya mungkin di Kalimantan, tinggalnya di luar negeri, tapi bisa tetap ngasih kabar bahwasanya sehat dan pekerjaannya lancar di Jambi ya. Itulah gunanya streaming, saya Manggis ya. Jadi kalau Anda download streaming itu caranya gampang banget. Tinggal buka HP Android, karena semuanya rata-rata pengguna HP Android ya. Tinggal cari aja di Play Store. Nah, nanti di Play Store itu Anda tinggal ketik Manggis FM Jambi ya. Nanti Anda tinggal download aja aplikasinya. Jadi dimanapun Anda tinggal selalu bisa mendengarkan Radio Manggis 96 FM Jambi.

0: Dimanapun Anda berada, ya mudah-mudahan tetap semangat selalu. Kalau ada yang kondisinya lagi sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Jangan lupa istirahatnya cukup. Kalau sudah berobat, obatnya diminum teratur supaya kedepannya pemulihan tubuh Anda lebih cepat juga ya. Kalau badan sehat, apapun dilakukan sehat, makan pun sehat, nikmat jadi. Tapi kalau lagi sakit, makanan apapun itu di depan mata tuh gak selera gitu saya manggis ya. Tapi kalau sehat, makanan yang mungkin orang bilang ah cuma nasi putih, terus ikan asin sama sambal doang. Tapi kalau sehat, lahap juga makannya. Nah kalau sakit beda cerita ya. Jadi makanya jaga selalu kesehatan Anda. Ditambah lagi nih kondisi musim kemarau. Panas yang terlalu berlebihan atau ekstrim ya, itu juga bisa pemicu sakit, diantaranya batuk pilek, radang tenggorokan ya, terus juga demam, sakit kepala ya, karena kalau panas terik kayak gini itu kan larinya ke kepala juga, sakit kepala jadinya ngenyut-ngenyut gitu kepalanya jadinya ya. Jadi makanya saya manggis untuk Anda yang gak ada aktivitas kemana-mana, mendingan di rumah aja istirahat ya. Kalau udah lewat dari jam 12 siang ya panas terik itu, nah mendingan di rumah aja lah istirahat ya. Tapi kalau memang harus keluar, apalagi hari Minggu ya, kalau hari Minggu kan banyak yang mau kondangan ya. Kalau yang mau kondangan hati-hati di jalan, jangan lupa untuk Anda selalu jaga keselamatan bersama keluarga. Oke lah, menemani suasana siang Anda seperti biasa di 24187. Di sesi yang pertama kita langsung terima untuk 5 orang penelpon. Jangan lupa lagunya disiapkan, zodiaknya apa ya, nanti langsung kita putarkan lagu Anda ya untuk di sesi yang pertama di line telepon kita di 24187. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zodiak kita.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, nggak pakai password lagi bang, zodiaknya.
1: Oh, nggak pakai lagi.
0: Iya, langsung acak.
1: Jadi pakai tuh Ramalindong gitu.
0: Kalau dulu ya itu udah tahun berapa gitu, tahun batu lah kayaknya ya.
1: Sudah lama sekali ya.
0: Sudah lama banget ya. Kalau versi saya nggak usah pakai password lagi.
1: Oh iya.
0: Iya, siap. Zodiaknya apa, bang Temi?
1: Aries.
0: Aries.
1: Iya.
0: Oke, lagunya apa?
1: 1001 hari sajalah dari Evi Tamala.
0: 1001 hari darinya Evi Tamala. Ya. Oke lah, siap.
1: Oke,
0: buat ya. Terima kasih ya. Sama-sama bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh, terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Temi ya di Sipin Teluk Duren ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Bang Putra Pulau Kijang. Iya, sehat lah ya.
2: Alhamdulillah.
0: Zodiaknya apa, Bang Putra?
2: Zodiaknya

0: diam Leo.
1: Leo, oke deh. Lagunya apa?
0: Lagunya Katanya.
1: Ya, Katanya Mansur S. Iya, iya deh, siap. Sama-sama, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Putra Pulau Kijang. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Mama Elo.
2: Apa yang mau diramalin? Lupa. Apa
1: ya? Taurus. Hah?
2: Leo.
1: Sudah.
2: Udah.
1: Taurus. Taurus belum. Taurus ya?
2: Ah, benar.
1: Iya, lagunya.
2: Biar jeritan hati sampai bosan.
1: Jeritan hati sampai bosan. Iya deh, Mama siap.
2: Kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Mama Elo di Simpang Rimbong. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, Bang Ijal.
3: Kabar Rijale?
1: Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Bang ya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Zodiaknya apa nih, Bang Ijal?
3: Virgo.
1: Virgo. Lagunya apa, Bang?
3: Seribu kurang satu.
1: Seribu kurang satu. Oke, siap. Lagunya ditunggu ya, Bang Ijal.
3: Oke, assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Bang Ijal. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
4: Sagitarius sudah pabili.
1: Sagitarius, oh ini kayaknya suara-suara Mbah Yo ini ya.
4: Kok tua?
1: Hah? Tua? Kok tua. Siapa bilang Mbah Yo-nya tua, orang awet mua?
4: Awet tua, Le.
1: Awet tua, iya.
4: Jangan dipasin tole. Sekali-sekali dibilang awet muda.
1: Iya kan saya bilang tadi awet muda. Cuman cuman kelewat hurufnya aja doang.
4: Oh gitu ya.
1: Terlalu. Ya sehat ya Mbak Yo ya.
4: Seger. Tapi belum waras.
1: Belum waras.
4: Belum waras.
1: Oh belum, ah kok bisa belum waras? Seger tapi belum waras.
4: Iyalah kalau waras mah nggak nelpon.
1: Oh gitu ya. Oh,
4: apalagi kalo... studio, kalau waras mah nggak ngoceh sendiri.
1: Jadi nggak waras nih saya. Ngoceh sendiri di sini.
4: Ya, lagunya apa ya, Le?
1: Lagunya dangdut original, Mbah Yo.
4: Ya, Mansur.
1: Yang mana?
4: Mansur S, apa ya? Apa yang Mansur yang keren-keren dah.
1: Mansur yang keren-keren? Kalau Mansur semuanya keren.
4: Iya, ya?
1: Iya. Itu kan penyanyi legend itu tuh.
4: Lah iya, itu favorit.
1: Itu. Favoritnya seluruh pencinta dangdut.
4: Iya. Kana boleh deh.
1: Kana?
4: Iya.
1: Oke, siap Mbah Yo.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, terima kasih banyak ya buatnya Mbah Yo.

Di sesi yang pertama udah 5 orang penelpon ya. Kita masuk dulu yang pertama ada Aries ya. Jangan terburu-buru panik saat menghadapi persoalan yang terlihat rumit ya. Jadi Anda harus tetap tenang. Dan keuangan, jangan ragu mencoba langkah baru atau terobosan baru yang potensinya positif. Dan juga asmara, hindari bercanda atau melakukan hal-hal yang berpotensi merusak suasana hati pasangan Anda.

Dan kita beralih yang kedua ada Leo, sebaiknya jangan terlalu terbuka mengenai masalah pribadi kepada orang lain. Karena gak semua orang itu memiliki niat baik ya, bahkan ancaman bisa datang dari orang yang selama ini terasa dekat dengan Anda. Dan untuk keuangan tetap waspada meski banyak orang bersikap ramah kepada Anda. Jangan gampang percaya, dan buat asmaranya, ciptakan suasana yang lebih santai agar pasangan tidak semakin terbebani.

Lanjut, yang ketiga ada Taurus. Sikap tenang menjadi kunci untuk menghadapi berbagai persoalan yang bermunculan. Dan keuangan, tetap jalankan rencana dengan penuh kehati-hatian ya. Dan asmaranya, kondisi lingkungan sedang mempengaruhi suasana hati pasangan Anda, sehingga dia agak lebih sensitif daripada biasanya.

Dan lanjut yang keempat ada Virgo, tingkatkan rasa percaya diri terhadap setiap keputusan yang telah maupun akan Anda ambil ya. Dan keuangan, peluang untuk memperbaiki kondisi finansial masih terbuka lebar selama Anda tetap memiliki semangat ya. Dan buat asmara, suasana hubungan sedang berjalan dengan baik. Hargailah setiap pendapat pasangan Anda. Lanjut Sagittarius, walaupun situasi tampak tenang, tetap lakukan pengawasan terhadap berbagai urusan penting ya. Jadi Anda harus tetap lebih waspada ya. Dan untuk keuangan tidak perlu terlalu memikirkan komentar negatif orang lain. Tetap fokus ya terhadap pengelolaan finansial Anda. Dan untuk asmara, jangan sampai kesalahan di masa lalu terulang kembali ya. Tapi jika kalau hal itu terjadi akan jauh lebih sulit mendapatkan kepercayaan.

Hai Manggis semuanya, ya zodiak udah kita bacakan. Saatnya kita hibur Anda dulu dengan lagu-lagu dangdutnya. Nanti bisa ikutan gabung lagi di sesi yang kedua untuk 5 orang penelpon di 24187. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Manggis 96 FM.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit. Flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang

0: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor.

0: atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559, Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Neu Trakab Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
1: Neu Trakab Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Senen.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara

0: tepat di pukul 11 siang. Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
0: 96 FM Radio Manggis, Janggu Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Serius nih, nggak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa nggak perlu. Badanku masih segar nih.
1: Oh, mantap deh.
2: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
3: Neo Ultra Cup Gold multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Selamat siang kembali, saya Manggis, masih di Zodiak kita. Menemani suasana siang Anda ya di hari ini, tepatnya Minggu, tanggal 2 Agustus 2026. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia mantengin Radio Manggis ya, menemani suasana akhir pekan Anda bersama keluarga di rumah maupun juga yang sedang sibuk ya dengan pekerjaannya hari ini. Tetap semangat luar biasa buat saya Manggis semuanya, ditambah lagi menyala Kota Jambi untuk siang hari ini ya. Untuk Anda yang pengen ikutan gabung, masih kita lanjutkan kembali di 24187 dan menemani suasana aktivitas saya Manggis ya. Kita ingatkan selalu untuk menjaga kesehatan, jangan lupa rutin ya minum air putih minimal 8 gelas per harinya. Terus juga konsumsi vitamin ya, vitamin C sesuai dengan dosis lah. Atau mungkin diselingi buah-buahan yang lebih banyak mengandung vitamin C ya, karena memang kondisi musim panas ekstrim atau musim pasca kemarau ya, itu kita takutnya kondisi kesehatan bisa jadi gampang sakit. Ya, ditambah dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, bisa berpengaruh lah ya terhadap tubuh kita. Apalagi buat saya Manggis yang memang padat dengan segala pekerjaan Anda. Oke, kita lanjut kembali di 24187. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya Bang Tamrin.
1: Terlambat aja.
0: Terlambat Bang. Aduh. Iya. Kok bisa terlambat, tapi enggak apa-apa. Iya, perdana ya.
1: Iya. Aduh ya,
0: enggak ada lagi tinggal. Zodiaknya sudah tadi diambil sama Bang Temi tadi.
1: Oh, Temi.
0: Iya. Yang tinggal nih Bang ya. Iya. Ada Pisces, Gemini, Cancer, Libra, Scorpio, Aquarius sama Capricorn.
1: Aquarius
0: aja. Oke lah. Lagunya apa Bang Tamrin?
1: Lagunya Keangkuhan deh.
0: Keangkuhan.
1: Iya.
0: Keangkuhan ya?
1: Iya, ada. Iya.
0: Entar dulu Bang ya, saya cari dulu. Keangkuhan. Oh, penyanyinya Mega Mustika ya?
1: Iya, ada.
0: Ya udah nanti kita coba cari ya Bang ya. Mudah-mudahan ada. Kalau enggak ada misalnya alternatifnya apa Bang?
1: Termiskin dunia, ada berapa bukan? Miskin bercinta.
0: Si miskin?
1: Bercinta.
0: Si miskin bercinta ya.
1: Iya.
0: Keangkuhan ini keangkuhan adanya nih Mansur S nih Bang.
1: Oh Mansur S ya.
0: Iya.
1: Apa tuh miskin bercinta deh?
0: Si miskin bercinta ya.
1: Iya.
0: Oke lah siap. Tadi dulu Bang ya.
1: Makasih Bijaya.
0: Iya sama-sama Bang.
1: Sampai jam berapa Bijaya siarannya?
0: Sampai jam 1 Bang.
1: Oh, ya,
0: ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Tamrin. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bunda Tasyawati apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Zodiaknya apa nih Bunda yang belum ada? Pisces, Gemini, Cancer, Libra, Scorpio, Capricorn.
2: Scorpio.
0: Hah?
2: Scorpio.
0: Scorpio. Oke deh, lagunya apa Bunda?
2: Lagunya ada Modal Dengkul lah situ.
0: Modal Dengkul. Entar dulu Bunda, Modal Dengkul. Kayaknya enggak ada nih Bunda.
2: Ada ya.
0: Mm-mm. Modal Dengkul itu siapa? Lagu siapa tuh?
2: Nyanyi sama Rano Karno.
0: Oh, lagunya Rano ya. Lagu Rano enggak terlalu banyak sih sini Bunda.
2: Nyanyi paling situ Mau Kamu Suka Kamu.
0: Ah, yang itu aja.
2: Itu aja deh.
0: Oh iyalah, oke siap.
2: Ada Modal Dengkul, Mau Kamu Suka Kamu aja deh.
0: Oke siap Bunda.
2: Salam buat semua aja lah ya.
0: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat
2: lagi Le.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat masak-masak ya buatnya Bunda Tasyawati ya. Oke, masih kita lanjutkan kembali. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mas Al.
0: Iya Bu Desila. Aduh. Ya, alhamdulillah sehat. Bu Des sama Pak De apa kabar nih?
3: Sehat selalu.
0: Masih sehat alhamdulillah.
3: Panas kali Mas.
0: Panas banget. Iyalah Bu De di pinggir jalan makanya panas ya. Di tengah-tengah jalan berdirinya kali ya. Kayaknya kelihatan gedung-gedung besar di belakang Bu Desila nih.
2: Gedung-gedung sawit kali.
0: Gedung-gedung sawit.
2: Jadi hatinya yang belum apa?
0: Yang belum ada Pisces, Gemini, Cancer, sama Libra.
2: Basing lah ya.
0: Oke lah, siap.
2: Udah.
0: Udah semua, udah pada diambil semuanya.
2: Iya.
0: Iya deh. Lagu
2: yang mau tenang itu ya.
0: Lagunya apa, Bude?
2: Oh iya, Lali. Bukan Salah Bunda Mengandung.
0: Bukan Salah Bunda Mengandung. Oke, ya. Siap, Bude.
2: Buat mas semangat, gak selalu ngelancar-ngelancar lah ya.
0: Amin.
2: Tuan Mas.
0: Iya, Bude.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, terima kasih banyak juga ya buatnya Bu Desila sama Pak D. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bunda Hajah Sumarno.
4: Iya.
0: Sehat ya Bunda ya?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Doa Mas Ali.
0: Dia berkat doa semuanya ya Bunda ya?
4: Iya.
0: Ini yang belum Bunda ada Cancer, Gemini sama Pisces.
4: Gemini aja,
0: oke. Lagunya apa, Bunda?
4: Kupu-kupu. Dari Rita
0: Sugiarto. Oh, Rita Sugiarto. Ya, karena ini kupu-kupu ada Elvi Sukaisi, ada Rita Sugiarto.
4: Rita Sugiarto,
0: siap. Lagunya ditunggu ya, Bunda?
4: Iya, makasih ya, Mas Ali.
0: Sama-sama, Bunda.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Hajah Sumarno. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi DJ.
0: Selamat sore Mbak Sinta. Udah sore, ini udah jam 11:30, udah sore.
5: Saya pulang ya, telah sengkrap.
0: Bukan pagi lagi, jam 11:30 ini. Sehat ya Mbak Sinta ya?
5: Gila, sehat, lagi di Lapa.
0: Oh, lagi di Lapa. Weh, enak nih panas-panas minum jus jeruk ya.
5: Iya, DJ ngomongnya aja ke sini.
0: Iya, nantilah saya kesana ya, tunggu aja ya.
5: Kabar-kabar lah DJ.
0: Iya, kalau saya datang saya nggak ngabar-ngabarin, langsung aja nanti di depan lapaknya Mbak Sinta berdiri, nanti ada yang beli jus jeruk.
5: Serius nih?
0: Iya, nanti orangnya itu pakai baju. Udah tuh. Pakai celana. Pakai topi.
5: Pakai ini kan, pakai motor yang Yamaha gitu kan?
0: Enggak, dia nanti pakai becak ke sana. Iya, naik becak ke sananya.
5: Kirain pakai kuda putih. Kuda.
0: Jadi pangeran dong kalau ke sana pakai kuda putih ya. Iya, insyaallah nanti Mbak Sinta mampir-mampir ke lapaknya Mbak Sinta ya.
5: Ya, ya amin, ditunggu ya. Iya,
0: insyaallah ya.
5: Ya.
0: Zodiaknya yang belum nih Mbak Sinta ada Pisces sama Cancer.
5: Pisces.
0: Oke deh. Lagunya apa Mbak Sinta?
5: Dari ini Cynthia.
0: Yang mana?
5: Cynthia yang itu ada enggak? Apa suara itu? Hati ya. Kalau enggak salah suara.
0: Suara hati Ayu Ting Ting bukan?
5: Enggak.
0: Oh, suara hati ini Evie Tamala.
5: Evie Tamala.
0: Sama ini sama manja manis apa manis manja.
5: Mulai dari Hari Lidah Dangdut ada? Hari Lidah Dangdut.
0: Hari Lidah?
5: Dari, iya, Hari Lidah.
0: Hari Lidah lagunya apa?
5: Suara Merdu atau apa ya? Lupa.
0: Ntar dulu, saya lihat dulu. Emang ada lagu Hari Lidah Suara Merdu ya?
5: Ada atau nggak salah?
0: Hari Lidah, nggak ada judul lagunya itu.
5: Yang ada apa itu?
0: Nggak, makanya ya. Saya cari dulu. Ini kan kalau ada kan kita coba download. Kalau nggak bisa ya berarti nggak masuk lagunya Mbak Sinta. Jadi harus tahu judul lagu Hari Lidah gitu. Kalau entar dulu saya lihat. Kalau Hari sih ada tapi dia duet kalau nggak salah. Sama Putri. Oh, Sempurnakan Cinta yang ada di sini.
5: Apa judulnya?
0: Sempurnakan Cinta.
5: Nah, ya udahlah
0: bisa. Oke lah, siap. Nah. Lagunya ditunggu ya Mbak Sinta ya.
5: Semangat ya DJ. Okay.
0: Amin.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, terima kasih banyak juga ya buatnya Mbak Sinta Palima ya. Selamat jualan di lapak jus jeruk. Iya. Mudah-mudahan laris manis ya jus jeruknya ya. Ayo yang lewat-lewat Sungai Kambang mampir-mampir ya. di lapaknya Mbak Sinta Palimah di Sungai Kambang ya lokasinya ya. Apalagi kondisi panas-panas gini pada seruput-seruput jus jeruk gitu ya. Kalau nggak salah 5.000 apa ya per cupnya ya.

Semangat semuanya, udah 5 penelpon. Langsung aja deh kita gaskan ya. Untuk yang pertama ada Aquarius ya, untuk informasi zodiaknya. Yakinlah setiap persoalan memiliki jalan keluar. Yang penting adalah fokus dan tetap berpikir jernih. Dan untuk keuangan, pastikan pengeluaran tetap berada dalam batas kemampuan ya, agar tidak melebihi pemasukan. Dan untuk asmaranya, meski suasana hati kurang menyenangkan dan pasangan masih menunjukkan sikap yang membuat Anda kesal, usahakan tetap bersikap ramah.

Lanjut yang kedua ada Scorpio, hindari kebiasaan terlalu banyak berjanji ya kalau belum yakin untuk menepatinya. Dan buat keuangan, kondisi keuangan cukup rentan sehingga diperlukan kewaspadaan ekstra. Jadi benar-benar harus bisa mengatur keuangan Anda. Dan buat asmaranya, hubungan asmara mulai membaik ya, tapi suasana hati pasangan Anda masih mudah berubah-ubah. Kita lanjut ke Libra. Yang ketiga, seberat apapun masalah yang dihadapi, selalu ada solusi kalau Anda tetap optimis ya. Dan juga keuangan, arus pemasukan cukup baik ya. Dan buat asmaranya, sebaiknya hindari terlalu dekat dengan orang yang tidak disukai pasangan Anda.

Oke lah buatnya Gemini ya, jalani hari dengan sabar sambil menunggu waktu yang tepat ya. Dan buat keuangan, tantangan terbesar hari ini adalah menahan keinginan membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu butuh. Dan buat asmara, kurangi sikap keras kepala dan keinginan untuk selalu menang sendiri.

Pisces ya, oke lah buatnya Pisces, hari ini Anda akan menghadapi sejumlah tantangan yang cukup menguras kesabaran ya. Dan buat keuangan, belajarlah dari pengalaman sebelumnya, kendalikan pengeluaran agar kebiasaan boros tidak kembali mengganggu keuangan Anda. Dan buat asmara, hubungan asmara sedang mengalami sedikit ketegangan, jadi hadapi semua masalah dengan kepala dingin.

Oke, assalamualaikum semuanya. Itulah 5 zodiak yang kita telah informasikan di sesi yang kedua ya, yang pastinya menemani suasana siang Anda hampir jam 11:30 nih ya. Tidak terasa udah jam 11:30 siang.

Makan siang Anda, kita akan menghibur Anda dengan beberapa lagu-lagu dangdut yang udah di request tadi ya. Dan juga sebagian dari saya Manggis, ada juga mungkin jadwalnya hari ini ada acara-acara yang mungkin harus didatengin ya. Untuk Anda yang berkendaraan pribadi roda 2 atau roda 4, jangan lupa untuk selalu mematuhi semua aturan dan juga rambu-rambu lalu lintas demi menjaga keselamatan Anda bersama keluarga. Hati-hati di jalan dan juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan Anda sebaik-baik mungkin, terutama dengan kondisi panas terik ya. Ini kan panasnya cukup ekstrim ya saya Manggis ya. Harus benar-benar diperhatikan kondisi jalan seperti apa ya. Kalau misalnya saya Manggis nih berkendaraan dengan rute yang cukup jauh ya, tetap harus lebih berhati-hati untuk Anda. Yang ada di rumah yang lagi pada istirahat siang, selamat santai buat Anda menemani makan siang Anda di rumah maupun yang sedang bekerja. Kita hibur dulu dengan lagu-lagu berikut.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit. Flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlaku. Lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Senen.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala

0: selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok!
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Aduh.
1: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Manggis, heboh dan dunia asik goyangnya.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Beh, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
6: Radio Manggis.

Selamat siang kembali, Sohib Manggis Syah masih di zodiak kita. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu stay tune ya bersama Radio Manggis 96 FM lepas dari pukul 12 siang lewat 38 menit di Radio Manggis 96 FM. Mudah-mudahan terhibur dengan alunan lagu-lagu dangdut yang kita hadirkan, menemani saya Manggis juga nih yang lagi pada istirahat ya, maupun juga yang sedang menikmati makan siangnya dimanapun Anda berada. Semakin terhibur juga sambil terus mendengarkan Radio Manggis, karena waktu kita tinggal setengah jam lagi untuk menemani Anda di zodiak kita sampai nanti jam 1 siang. Oke lah, saya Manggis, kita lanjut ya untuk ngebacain zodiak yang tersisa darinya Capricorn ya. Meski situasi hari ini terasa kurang mendukung, keberuntungan masih berpihak kepada Anda. Dan untuk keuangan, kendalikan emosi saat mengambil keputusan keuangan. Dan asmaranya, hubungan dengan pasangan semakin hangat dan harmonis.

Kita beralih ke zodiak kita yang terakhir ada Libra. Seberat apapun masalah yang dihadapi, selalu ada solusi jika Anda tetap optimis ya. Jadi jangan sampai kehilangan kepercayaan diri. Dan untuk keuangan, arus pemasukan cukup baik. Asmaranya, sebaiknya hindari terlalu dekat dengan orang yang tidak disukai oleh pasangan Anda. Ya, semangat semuanya, itulah rangkuman informasi zodiak yang saya hadirkan untuk Anda. Tetap kita ingatkan ya, untuk lebih selektif ya dengan segala informasi yang kita sampaikan untuk Anda. Dan jangan terlalu ditelan mentah-mentah ya untuk yang namanya informasi zodiak, biarpun mungkin kebenaran atau pas dengan momen yang Anda rasakan, anggap aja hanya sebatas hiburan informasi aja. Dan juga menemani Anda sembari aktivitas ya, dimanapun Anda berada, tetap semangat ya di siang hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda, dan jangan lupa juga untuk terus meningkatkan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan-makanan sehat, maupun juga untuk Anda yang sedang bekerja di luar ruangan, rutin minum air putih minimal 8 gelas per hari ya, supaya tidak terjadi dehidrasi atau keringat yang berlebihan ya, untuk mengurangi atau mengganti cairan tubuh yang saat Anda beraktivitas berkeringat cukup banyak. Nah, jadi makanya untuk Anda selalu memantau bagaimana kondisi cuaca yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah kita, termasuk yang ada di Provinsi Jambi dan sekitarnya.

Ya, semangi semua, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia menemani saya dari jam 6 pagi. Sekarang udah hampir jam 1 siang. Ya, mudah-mudahan terhibur dengan program acara dan alunan lagu-lagu dangdut original yang kita hadirkan untuk Anda nanti sampai jam 1 siang. Selamat berakhir pekan untuk Anda bersama keluarga tercinta. Salam sehat selalu bersama keluarga dan tetap semangat dalam aktivitas Anda. Masih ada beberapa lagu-lagu dangdut yang kita putarkan menemani Anda. Dan juga saya DJ Ale mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Sri Manggis ya. Pastikan tetap stay tune terus mendengarkan Radio Manggis 96 FM, barometer musik dangdut sejambi raya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan risiko katarak di usia dini? Tenang saja,

0: Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: 96 FM Radio Manggis Pop Indonesia, asik lagu-lagu pop Indonesia paling asik. Kita tinggalkan saja satu lagu dari Afgan, Sadis. Sadis banget saya panggil siang hari ini, cuacanya di luar sana tuh panas menyengat ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas Anda yang hari ini mungkin harus berkegiatan di luar rumah seperti itu ya. Tapi kalaupun memang diharuskan pekerjaannya di luar gitu saya panggil siang, gak ada salahnya pakai apa sih namanya, pelindung kulit kayak sweater ya, atau bajunya kaosnya yang lengan panjang biar nggak hitam terus mukanya pakai topi ya, atau pakai pelindung kulitnya itu pakai apa namanya tuh ya, sunscreen gitu saya manggis ya, biar nggak gelap ya, terlalu lama terkena sinar matahari gitu kan. Oke, dan juga barangkali kalau cuaca panas ya tentunya kita cepat capek saya manggis ya, kemudian juga gampang haus dan juga bisa dehidrasi, jadi harus asupan air minumnya ya, cairan untuk tubuh juga harus terpenuhi saya panggis dengan minum yang cukup ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya kita semua hari ini. Saya panggil di hari Minggu 2 Agustus 2026. Kita ketemu lagi di program Pop Indonesia Asik, lagu-lagu pop Indonesia paling asik. Bersama Muri di sini sampai nanti di jam 4 sore. Dan seperti biasa buat saya panggil yang mau ikutan bergabung di siang hari ini, Anda bisa telpon ya di 07412417, atau saya panggil juga bisa komen di Facebook kita di Manggis Pasiful. Iya, yang sudah ikutan tadi jalan santai bersama JPM Trona Jambi, wah gimana nih, dapat apa gitu kan, yang jelas dapat sehatnya saya manggis ya, karena udah jalan jauh. Baiklah, saya manggis Center Rote Jambi di siang hari ini, yang lagi di perjalanan ya tetap hati-hati aja di jalan karena cuaca panas, kemudian mungkin di beberapa titik jalan juga ramai gitu kan, karena kadang-kadang kan hari Minggu tuh ada orang yang gelar pesta ya, selamatan dan lain sebagainya, kadang-kadang sampai memakai badan jalan gitu. Jadi harus hati-hati saya manggis ya. Baiklah, 24187 kita terima ya buat yang mau ikutan bergabung siang hari ini. Ada siapa kira-kira di penelpon kita yang pertama? Kita coba angkat ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baiklah Bunda Taswati ya. Gimana tadi, ikut jalan santai apa enggak?
1: Oh, kita jualan lah.
0: Oh, jualan, tetap jualan ya. Coba tadi ikut, siapa tahu dapat motor.
1: Ah, enggak lah Muri, bahasa yang bebek bela jualan.
0: Saya tadi dapat sembako.
1: Sembako ya? Banyak sih isinya sembako tuh.
0: Ada lah, ada minyak, ada tepung.
1: Ada beras, ada gula, minyak.
0: Iya, terus ada
1: galo tuh,
0: ada sirup, ada kecap.
1: Sembilan bahan toko, ada sirup, ada susu pula tuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Ada motor siapa?
0: Nggak tahu lah, nggak sampai selesai.
1: Udah jual tadi jam 10 sudah habis.
0: Oh gitu ya.
1: Jual lah, Bella.
0: Iyalah. Oke lah, lagunya apa nih?
1: Patah jadi dua.
0: Patah jadi dua.
1: Lagu gak denger lagu itu.
0: Ya, patah jadi dua.
1: Dari Charlie bisa gak?
0: Patah jadi dua. Alda yang ada.
1: Ada ya, sudah Alda lah. Kalau ada kan cari pas hotel.
0: Oke. Okay.
1: Ada Alda yang tetap pula.
0: Iya.
1: Mungkin salam juga kalau memang ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya mungkin lagi nak makan kok Muri.
0: Baru nak makan.
1: Iya Muri.
0: Apa lauk siang nih?
1: Lauk goreng ayam lah Muri.
0: Goreng ayam terus.
1: Bunda lauk tempe tahu tuh lah Muri.
0: Iya.
1: Tak makan ayam.
0: Apa lah lauk yang enak gini tuh? Ini ada ayam, ikan, ada ayam, ikan, ya tak?
1: Kalau ikan Ayang Bebem enggak mau, dia sering pernah kutulangan kejadian trauma makan ikan.
0: Oh, enggak, jadi trauma makan ikan ya.
1: Jadi maka jadi kan patenya tulang yang besar di tengah-tengah itu, Bay.
0: Oh, iya.
1: Kan nilai kan aja dah suka.
0: Kalau tempe tahu tuh menu wajib ya.
1: Ah, menu wajib bunda tuh.
0: Diapoin tuh di sambal.
1: Di sambal tadi hari ini digoreng Bay, bikin sambal halu, Bay.
0: Oh, iya. Yalah. Banyak-banyak makannya.
1: Lamu ya. Banyak-banyak amat makan dikit belah kenyang go.
0: Biar cepat besar.
1: Iya tuh Andy tadi. Dah besar lah bantat dan sananya payah. Macam mana dah besar lah bantat ini?
0: Iya.
1: Umur ada memadai lagi nak tumbuh kembang tuh.
0: Iya, dah bisa tinggi lagi yo.
1: Dah bisa. Kalau anak yang kecil terjolor dia.
0: Okey lah bunda.
1: Makasih mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Tasawati di Cempaka Putih ya, saya manggis ya. Lagunya nanti dari Afgan, dari Afgan lagi, dari Alda Risma almarhumah. Patah jadi dua ya. 24187. Halo, selamat siang. Selamat siang juga dari siapa, di mana ini?
2: Bang Tamrin Lemuyas 2.
0: Bang Tamrin di Angso 2. Ya, sehatlah Bang Tamrin. Iya, panasnya cuaca hari ini Bang Tamrin. Air sungai kering.
2: Keringnya kemarau, Muy.
0: Kemarau nampak ya, Dak?
2: Iya.
0: Kalau Bang Tamrin di rumah pakai air PDAM apa air ini?
2: Air sumur.
0: Air sumur. Dak dekering kan sumurnya karena dekat sungai kan?
2: Kalau di sungai ya ada kering juga, ada kalau naik juga.
0: Oh gitu ya. Oke lah Bang Tamrin, lagunya apa nih?
2: Hijau daun lagi.
0: Hah?
2: Hijau daun.
0: Hijau daun?
2: Iya. Iya.
0: Hijau daun, pokoknya apa B, yang penting hijau daun.
2: Iya, salamnya untuk Mui, muka sehat Mui.
0: Oke Bang Tamrin.
2: Iya, salam untuk semua Mui ya.
0: Yo.
2: Terima kasih Mui, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Hijau daun itu kau nyawaku, kita coba nanti ya. Hijau daun, Bang Tamrin di Angsa 2. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Suportif kan?
0: Suportif, bener, suportif. Iya. Sebenarnya bisa aja langsung ngomong di sini, di dalam sini.
3: Iya, kayaknya sibuk yang di situ. Kan belum nyamperin ke sini.
0: Iya, belum. Langsung buka dulu kita.
3: Iya.
0: Buka
3: Ahmad,
0: dulu.
3: Sate masih utuh.
0: Masih ya.
3: Tak Tamrin mau nganter juga.
0: Ah, Bang Tamrin.
3: Iya, katanya
0: dekat sini.
3: Simpang masjid katanya.
0: Simpang masjid mana?
3: Enggak tahu, pokoknya Tamrin.
0: Masjid Agung.
3: Ngantar bakso katanya gitu.

0: Anak SMP kata Ale.
1: Buruan Bang Tamrin ke sini, Bang Tamrin dekat dari Angsa Duo ke sini.
0: Iya, ada Bude Sila.
1: Iya, ada Bude Sila.
0: Katanya Cik Rusli penasaran dengan Bude Sila.
1: Cik Rusli cepatlah ke sini. Bude Sila tuh kayak mirip-mirip ini Meriam Belina. Bude Sila mirip Meriam Belina.
0: Banyaklah duit orang Belina. Nggak apa-apa, amin. Oke. Eh, yang baik kan jalan lagu.
1: Oke.
0: Lagu apa ya? Yang jarang diputar apa sih ya?
1: Lagu yang jarang.
0: Republik.
1: Republik yang mana?
0: Sandiwara Cinta.
1: Sandiwara Cinta. Oke, nanti diputar.
0: Ya udah, salamnya untuk Tamrin ya. Ditunggu baksonya.
1: Iya, ditunggu.
0: Oke, buatnya Musri. Musri jadi jangan. Gara-gara kamu. Tamrin jadi Musri.
1: Sandiwara.
0: Wih, buka streaming orang ini. Iya. Ya udah, Mas Muri cepat bergabung. Nanti satenya dingin.
1: Iya.
0: Oke, buat Mas Muri sehat dan sukses selalu.
1: Yo.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi saya manggisnya Mbak Ika Revianti. Enggak jauh-jauh ada di luar situ ya, lagi nongkrong di Radio Manggis di hari ini. Mungkin tadi pulang dari ini ikutan jalan sehat juga ya. Kita lihat dulu di Facebook ada siapa yang sudah bergabung di sana. Bentar. Ini ada Ririn Azahra. Assalamualaikum Mas Muri. Waalaikumsalam. Request lagu dong 11 Januari untuk semua Sohib Manggis aja. Buat Mas Muri semangat siarannya. Terima kasih. Berikutnya juga ada Bunda Tasawati tadi udah langsung masuk ya. Dan ada juga Bambang Virgo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Pop Indonesia, asik siang juga buat semua fans Radio Manggis. Request lagu Padi. Padi yang ternyata cinta. Oke, terima kasih. Ada Novi Novita dari Muaro Jambi, Kumpeh. Salamnya untuk Dede Azra dan semua fans Radio Manggis yang sedang monitor. Salam kompak selalu, lagunya Jaga Selalu Hatimu. Ya, buat Bang Muri dapat salam dari Mak Mbak Novi. Salam juga ya untuk Mak Mbak Novi. Lama gak ketemu ya, gak kelihatan. Biasanya tuh ketemu sama Mbak Novi dan keluarga ini kalau lagi di undangan. Kalau ada acara-acara gitu ya. Baiklah, selamat siang buat semuanya. Saya Manggis ya. Kita masih di Pop Indonesia Asik dengan lagu-lagu pop sampai nanti jam 4 sore. Buat saya Manggis yang lain yang masih mau ikutan bergabung, silakan bisa komen di Facebook kita Manggis Spasi Full atau nanti bisa telepon lagi ya di 0741241817.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga

juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sediakala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: 96.6 FM Radio Manggis Pop Indonesia, asik lagu-lagu pop Indonesia paling asik. Kita tinggalkan saja satu lagu dari siapa tadi ya? Vidi Aldiano ya. Cemburu menguras hati, saya Manggis ya, di 48 menit lewat dari pukul 1 siang. Masih di 0741241817 di luar sana. Kayaknya nambah satu ini lagi, satu personil lagi. Satu personil. Ada Mas Ahmad juga nih, saya Manggis ya, yang hadir di radio kita siang hari ini. Mampir gitu kan. Buat saya Manggis yang lain ya. 24187 kita terima. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mori.
0: Selamat siang juga, Ma Elo.
1: Udah otw ke situ tuh, aduh.
0: Siapa? Ayo ke sini buruan. tahu nggak sih, di luar sana ada Bude Sila, ada Mbak Ika Revianti, ada Mas Ahmad.
1: Ahmad apa Amar?
0: Ahmad, Mas Ahmad oh. Alang Banjar.
1: Oh, tetangganya Bude Sila, saya tahu.
0: apa namanya, lagi makan pisang rebus.
1: Alhamdulillah, happy-happy. Selagi bisa, selagi mampu.
0: Ma Elo, kapan kesini atuh?
1: Nggak tahu jalannya kemana, takut nyasar nyampe di Padang kan.
0: Ditunggu sama Bude Sila katanya.
1: Salam sayang sama Bude Sila.
0: Kapan kita main-main ke Sengeti sana, Suak Putat?
1: Iya, mainnya kok jauh amat ya Allah. Nenek-nenek bawa motor ke situ ya Allah.
0: Ngeri ya, ntar ketiup angin di atas motor ya.
1: Ntar kesandung duda lagi.
0: Aduh ngeri ya.
1: Ngeri sedap. Kesandung duda.
0: Kesandung duda. Gitu lah, ya Allah. Pikirannya ya kesandung duda.
1: Nggak ngeres enggak. Datar-datar aja tuh.
0: Aduh, ya ada aja nih Ma Elo.
1: Bahaya tuh kalau kesandung laki orang ya. Kalau duda enggak masalah.
0: Enggak kemana-mana hari ini.
1: Lagi puter Simparimbo, terminal Simparimbo.
0: Ada undangan?
1: Ada sekitarnya, enggak ada, lagi kosong.
0: Lagi kosong aja ya. Iya.
1: Lagi mantau Muri aja dari tadi.
0: Oh alah, terima kasih. Udah makan siang? Udah makan siang apa belum?
1: Kebetulan udah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Muri udah belum?
0: Alhamdulillah udah juga.
1: Alhamdulillah, yang penting mati apa yang ada menunya.
0: Bener banget. Yang hari ini mau dengar lagu apa nih, Ma Elo?
1: Sakit yang gak kelihatan, apa sih ya Allah judulnya, lupa. Aduh, ya Allah. Sakit yang gak terlihat apa gimana sih ya Allah, emang ada?
0: Sakit
1: yang gak terlihat, apa? Ada apa enggak?
0: Apa sih judulnya, apa sih? Sakitnya tuh di sini, bukan.
1: Ya Allah, bukan.
0: Siapa yang nyanyi?
1: Gak tahu, kemarin juga diputerin sama Muri, waktu diputerin Muri pernah juga judulnya, yang gak tahu masalah, ya Allah.
0: Apa ya, sakit sungguh sakit, bukan ya?
1: Bukan.
0: Sakit. Aduh. Kenapa sih suka sekali yang sakit-sakit?
1: Sakitnya tuh di sini, ya Allah. Sakit banget, ya Allah.
0: Aduh, apa sih yang membuat Anda sakit?
1: Adalah kepo amat. Jangan kepo-kepo dong sama nenek-nenek. Itu aja kehilangan dari Firman.
0: Kehilangan ya. Kayaknya kayaknya lagi galau apa gimana?
1: Galau amat, kalau galau nenek-nenek mah bahaya dideketin.
0: Lagunya sakit terus kehilangan.
1: Kehilangan, emang kehilangan sebenarnya Muri.
0: Galauin apa? Coba
1: cabai mahal. Ya Allah, apa nih galau nenek-nenek ya. Ya Allah.
0: Ya udah deh, nanti kehilangan dari Firman ya.
1: Bener. Salam ya Muri ya.
0: Iya, buat siapa?
1: Salam buat siapa ya. Ya Allah, udah blank tuh lah. Rudi Singeti, Bude Sila, main happy-happy lah di Manggi sama Amat ya.
0: Gak ada Rudi Singeti di sini.
1: Rudi, enggak, ini salamnya buat Rudi Singeti.
0: Oh gitu.
1: Terus Bude Sila sama Amat happy-happy selalu gitu. Buat Azami, Setiawan kalau denger, Pak Desarpani, Ramblan, Sofwan, Romblan juga. Putra Pulau Kijang, Amar di Telang Bakung juga siapa lagi ya, Mas Alimin sama Nadia, si Rusli, siapa lagi ya, Abdullah, Pak De Ahmad, Pak De Sarpin, salam kenal juga, terus siapa lagi, Mbah Yo, salam kenal, salam kenal, siapa lagi ya, Le ya, Ale, ya Allah, Andre.

0: Buat semua lah muri, udah blank muri.
1: Oh iya.
0: Kebanyakan mikir. Mikir dunia, gak bisa.
1: Aduh, jangan mikirin dunia, gak habis selesai.
0: Gak selesai, mikirin udah sila dan nyampe situ. Mama belum pernah ke situ, belum tahu, tokonya nyasar.
1: Pokoknya yang namanya dunia gak usah terlalu dipikirin ya.
0: Oh gak ada.
1: Mikirin aku juga jangan, mikirin aku juga jangan.
0: Jangan laki orang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Muri belepotan ini nenek ngomong. Buat muri bertugas, okay. Kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ma Elo yang ada di Talang Banjar lagi. Simpang Rimbo, Sohih Manggis ya. 24187 di belakangnya Ma Elo, Simpang Rimbo. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: kabar, muri.
1: Alhamdulillah Bang Ijal sehat. Bang Ijal gimana? Sehat juga lah ya.
2: Alhamdulillah sehat muri.
1: Masih di pasar apa di udah balik?
2: Di rumah.
1: Oh lah di balik ke rumah. Atau udah jualan hari ini?
2: Jualan.
1: Cepatnya baliknya baru udah jam 2 ya.
2: Hari Minggu. Malah keliling dulu tadi ke Sipin ngantar bumbu.
1: Bumbu nasi minyak, nak?
2: Bumbu sate.
1: Oh, bumbu sate. Iya. Bumbu nasi minyak, kan?
2: Iya, bumbu langganan sate.
1: Oke lah, Bang Ijal. Hari ini tidak kemana-mana, Bang Ijal?
2: Saya kayaknya mau istirahat, muri.
1: Istirahat. Oh, capek.
2: Tadi sore kemarin, tiba-tiba ada telepon nyuruh ngajak ke Sabak. Ada keponakan kecelakaan di Sabak. Langsunglah meluncur ke Sabak.
1: Di mana Sabaknya tuh?
2: Di Sabak Barat nggak sih?
1: Lewat jembatan?
2: Jembatan apa tuh belum nyampe kayaknya?
1: Oh belum sampai jembatan Muara Sabak?
2: Iya belum.
1: Belum.
2: Iya. Nah, ponakan tuh mau balik ke Jambi kan, cewek.
1: Iya.
2: Tahu ada orang keluar gang tanpa apa langsung lonong deh, jadi tabrakan. Setelah kami jemput ke sana kan?
1: Iya. Oke lah, Bang Ijal.
2: Sehat. Ya, lagunya dari Anggun deh, Hanyalah Cinta.
1: Anggun?
2: Kisahmu.
1: Anggun.
2: Hanyalah Cinta.
1: Hanyalah Cinta ya.
2: Iya.
1: Oke, Bang Ijal.
2: Iya, buat muri, selamat siang, selamat aktivitas, sehat selalu. Ada Mama Elo tadi ya. Selamat siang. Buatnya Rudy juga, buatnya kakak Buten, Mbak Andrea, Mbak Cipa juga, sama emannya Ajeng, Bude Sila juga ya. Bude Sulia juga, buatnya Putra Plokidang, Cik Rusli juga, Bunda Jasimarno, Bang Aman, Iing Abdullah juga, buatnya Putra RPN. Pokoknya buat semua-semua aja lah muri ya.
1: Oke Bang Ijal.
2: Buat muri, selamat tugas, terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya Bang Ijal dari dari mana Bang Ijalnya? Eh lupa saya. Halo selamat siang.
3: Halo selamat siang Mas Muri.
1: Selamat siang juga dari
3: Bunda Haja Sumarno.
1: Oh Bunda, apa kabar Bunda?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Di sini ada Mas Ahmad. Mas Ahmad ada di sini main ke sini.
3: Oh, udah dua kali.
1: Udah dua kali.
3: Iya, udah ketemu Mas Ale, Mbak Tata. Sama Mas Muri yang belum pernah memang.
1: Iya, karena Muri itu cuma
3: ya.
1: Hari Minggu yang adonya Muri. Kadang itu pun kadang enggak ado sini.
3: Iya.
1: Di rumah aja nih Bunda.
3: Di rumah. Mau keluyuran kemana-mana.
1: Iya, siapa tahu kan.
3: Iya, ada. Ini baring-baring sambil iseng-iseng
1: berhadiah. Iyo. Bunda ya.
3: Iya. Umur sudah 81 mah.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Tapi masih segar kedengarannya.
3: Iya, masih bisa suara. Ke pasar kok mah.
1: Masih bisa ke pasar.
3: Masih belanja sendiri ke pasar.
1: Kenapa?
3: Iya, masa.
1: Ya? Iya, dekat-dekat aja, pasar dekat-dekat, jangan jauh-jauh.
3: Pasar Talang Banjar, Mas, kan Bunda di Talang Banjar.
1: Dekat mana Bunda tuh Talang Banjarnya?
3: Oh, belakang kantor bersama.
1: Kantor bersama itu yang
3: Foresta.
1: Oh, belakang Polresta.
3: Iya.
1: Oh, iya.
3: Mas Muri di mana tinggalnya?

0: Kalau saya di Arizona, Bunda.
1: Oh, Arizona Kipin ya.
0: Iya. Jadi kalau ke pasar sendirian?
1: Naik ojek, enggak antar ojek.
0: Naik ojek, iya. Oke lah, Bunda.
1: Soalnya saya anak jauh-jauh semua mah. Cucung juga jauh-jauh. Ada yang di Semarang, Jakarta, ada yang di Jogja. Udah tua ditinggal bubar semua mah. Nasib. Ya alhamdulillah sehat Mas ya.
0: Iya. Tapi walaupun itu anak jauh, tapi anak-anak di sini rame. Semua yang denger ini anak-anak Bunda semua ini ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Jadi keluarga baru kan?
1: Iya.
0: Oke lah Bunda, iya. Mau dengar lagu apa?
1: Lagu dari Ebit bisa Mas.
0: Ebit GAD.
1: Iya.
0: Ebit saya lihat dulu ya ada siapa. Yang judulnya apa Bunda?
1: Rumput Bergoyang.
0: Rumput Bergoyang ada ya?
1: Tanyakan ya rumput yang
0: bergoyang. Oh iya, tanyakan pada rumput yang bergoyang ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti saya cariin Bunda ya.
1: Iya, salamnya untuk Mas Nuri ya. Selamat tugas. Salam sehat selalu ya. Untuk tadi

0: Budi Hila.
1: Ya Budi Hila juga ada di sini.
0: Oh, ada sekarang?
1: Iya.
0: Amin.
1: Ada Mbak Ika Revianti juga di luar.
0: Iya. Salam aja semuanya ya.
1: Iya.
0: Untuk Mbak Ajeng, untuk Kak Butet, untuk apa ini, Cik Rusli.
1: Iya.
0: Ya untuk semuanya aja ya.
1: Iya.
0: Udah kelepotan.
1: Iya Bunda.
0: Minta maaf ya Mas Muri.
1: Iya sama-sama Bunda, sehat selalu ya Bunda ya.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Salam sama itu Budi Sila ya.
1: Iya Bunda.
0: Terima kasih ya Mas Ali. Mas Ali. Mas Muri.
1: Iya Bunda.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hajah Sumarno, terima kasih sudah bergabung ya. Di belakangnya satu penelpon kembali. Halo, selamat siang. Halo Radio Manggis, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang juga.
2: Dari tadi yang menunggu Pak Yan masuk.
1: Pak Yan yang masuk. Siang kok ya. Lagi padat lagi nampak padat merayap.
2: Iya.
1: Cik Rusli.
2: Ada ramenya lagi gitu tuh.
1: Iya, ada Budi Sila sama suaminya.
2: Ada Mbak apa tuh?
1: Ada Mbak Ika Repianti, ada Mas Ahmad. Makan
2: rame, ya.
1: Makan pisang rebus.
2: Ya Allah, sengirin lah.
1: Pisang sematu.
2: Ya, sematu ya. Kalau orang Jawa nyebut pisang gemuk.
1: Pisang kepok ya.
2: Kepok.
1: Enak mas bikin pisang rebus tuh.
2: Enak ya lah.
1: Sehat.
2: Kalau orang Cina enak lah di sana orang di rebus lah.
1: Iya lah sehat.
2: Iya. Iya. Kalau dibagi lah.
1: Nah iya lah.
2: Umawa lah.
1: Iya lah. Makan pisang rebus, makan apa lagi itu saya tengok tuh. Makan makan pempek, makan sate. Payolah Cik Rusli itu ke siko. Halo? Hilang. Oke lah, kenapa tuh hilang ya? Cik Rusli halo? Hilang ya, sinyalnya mungkin hilang. Ada Haryanto, assalamualaikum pop Indonesia asik, hadir request lagu Sepiah. Oke, Sepiah dari ini ya, dari Sheila on Seven. Mas DJ apa kabarnya, salam untuk semuanya, tetap semangat, sehat selalu, sukses, kompak selalu, terima kasih. Abah Waisel, Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, selamat siang Bang Muri, selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih, salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu. Ada Erna Bajubang, assalamualaikum Mas Muri, pop Indonesia asik, request lagu dong Pilihan Hati. Salamnya buat semua fans Radio Manggis, selamat siang semuanya buat Mas Muri, selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih juga untuk Erna yang ada di Bajubang. Ini dia lagunya, Kehilangan.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
3: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
4: Sakit?
3: Iya Pak, lagi sakit.
4: Sakit apa Pak?
3: Glukoma Pak.
4: Gampang, obati saja dengan herbal Karina Mata Pak.
3: Iya, sudah Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
4: Syukurlah Pak kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya Pak.
5: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Flu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultra Flu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultra Flu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultra Flu Extra.
2: Ultra Flu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultra Flu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultra Flu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultra Flu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila
3: selamat
2: sakit
3: berlanjut, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
4: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
3: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino.

0: Mula Hino-nya 1 unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah. Gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau. Gratis kamera mundur, parkir makin aman. Dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
0: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 321745 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali.

0: kembali seperti sediakala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker.

0: untuk Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Keluarga sehat Indonesia. Kesehatan adalah suatu hal yang utama. Suatu ketika keluarga mengalami gangguan kesehatan, hanya satu solusinya, Agarilus pilihan tepat untuk mengatasinya. Contoh, seperti saudara kita yang sudah merasakan khasiatnya.
3: Maaf, dengan Mbak siapa?
4: Mbak Murningsih.
3: Dari mana, Mbak?
4: Dari Gedung Rejo Sakti, Umbul Kempis, RK 4, RT 14.
3: Selama ini yang dirasakan apa, Mbak?
4: Yang dirasakan sebelumnya, jantung bengkak sama katup jantungnya bocor.
3: Udah berapa lama kira-kira?
4: Kalau ketahuannya sih baru-baru ini, cuma yang dirasain udah hampir 3 tahun.
3: 3 tahun. Sebelumnya udah berobat kemana saja atau sudah mengkonsumsi obat apa, Mbak?
4: Kalau pertama itu kan tadinya cuma lambung-lambung biasa, yeah. Ternyata kena vertigo, ketahuannya di Serang. Terus habis itu ini didiagnosanya jantung.
3: Terus yang dikonsumsi sekarang apa, Mbak?
4: Kalau pertama itu produk Agarilus satu paket, yeah. Setelah itu dalam jangka sehari semalam itulah udah ada perubahan. Udah tadinya kan nggak kuat berdiri, sekarang bisa berdiri dan bisa jalan-jalan.
3: Jadi satu paketnya itu Agarilus Drop, Agarilus Hijau, Ocean Mineral, dan Madu Temulawak ya, Mbak?
4: Iya.
3: Alhamdulillah. Berarti cuma dalam waktu sehari semalam sudah bisa dirasakan khasiatnya dan sudah terasa perubahannya ya, Mbak?
4: Iya.
3: Sekarang perubahannya gimana, Mbak, setelah mengkonsumsi produk Agarilus?
4: Sekarang lebih enakan, di badan juga terasa ringan, makan juga enak, yeah. Ya tinggal masa, yeah, pemulihan.
3: Nah, kemudian pesannya apa kira-kira untuk teman-teman yang mempunyai masalah sama seperti yang Mbak rasakan?
4: Pesannya sih sabar, kuat, yakin kalau kita itu akan sembuh, yakin sembuh seperti semula. Pesannya untuk teman-teman atau saudara-saudara yang mempunyai penyakit seperti saya, pesan saya segera konsumsi obat herbal Agarilus. Agarilus memang jos.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Facebook ada siapa ya, belum kebaca tadi, kayaknya masih ada. Oh ada Neng Nelly, Neng Nelly. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pop Indonesia asik, bener banget. Terus lagunya Pasrah Dalam Doa. Menyapa buat semuanya aja DJ ya, buat DJ Muri hangan eh hari komuri ke laut angan, ke darat angan, ke tengah tamang. Jadi kemana? Ke anu bela nyebur ke sungai ya, biar ada angan, hilang angan eh kalau nyebur ya. Terus ada juga Mbak Saida gadu-gadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Lagi monitor mungkin di toko gadu-gadu ya dak. Jangan sampai ketinggalan saya manggis ya, menikmati mencicipi gaduh-gaduh viral Mbok Saidah di samping rumah sakit Abdurrahman Sayuti seberang kota Jambi. Selain ada gaduh-gaduh, ada juga Miss One ya. Pokoknya ciri khasnya tuh ada juga ini tahu bumbu. Wow, itu yang paling mantap. Itu resepnya, resep legend ya. Cuman Mbok Saida yang mewarisi resepnya ya. Baiklah, saya Manggi Center Rote Jambi. Selamat sore untuk Anda semua ya. Kita masih di lagu-lagu pop Indonesia saat ini, dan tentunya masih di Radio Manggi 96 FM Jambi. Kali ini saya punya Glenn Fredly, Kasih Putih.

0: Tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Indonesia Asik. Pop Indonesia Asik.

0: Pak,
1: ada apa toh Bu?
0: Ini loh Pak, perutku loh kembali sakit banget. Jangan-jangan sakit miomku kambuh toh Pak?
1: Loh, ayo segera diobati loh Bu.
0: Iya, tapi
1: Bu, jangan dianggap sepele loh. Itu penyakit berbahaya dan harus segera diobati sampai tuntas.
0: Kepiye toh Pak? Pak, ibu ki lo wedi sanu ekon operasi.
1: Sabar Bu. Coba, ibu minum prokan saja.
0: Apa, Pak? Prokan?
1: Iya, Bu. Bapak sering dengar loh di radio itu ada herbal prokan yang khusus untuk mengobati miom, kista, kanker serviks, dan yang ada hubungannya dengan penyakit kanker di tubuh bagian bawah. Ayo, Bu, berikhtiar minum prokan saja.
0: Iya, Pak. Ibu manut saja, wes.

0: San Biluto, temulawak, dan masih banyak tanaman herbal lainnya yang berfungsi sebagai anti tumor, analgesik, membantu menekan perkembangan sel kanker, menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antioksidan, dan lain-lain. Perokan sangat bagus untuk membantu pengobatan kanker serviks, mio, kista, dan kanker tumor secara umum tubuh bagian bawah. Perokan, kunci hemat keluarga sehat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sahabat Sehat Indonesia, stroke bisa menimpa siapa saja. Setelah terkena stroke, apa saja yang harus dijaga agar kejadian yang sama tidak terulang lagi? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus, CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Adinjaya, sarjana farmasi.
1: Kembali lagi di tips kesehatan bersama Agarilus. Sahabat, tahukah Anda tentang penyakit stroke? Penyakit stroke adalah suatu penyakit di mana terjadi kerusakan pada sel-sel pembuluh darah di otak, sehingga otak tidak bisa menerima oksigen dengan baik, sehingga akan terjadi kematian sel-sel di daerah otak, sehingga otak tidak lagi berfungsi dengan baik. Agarilus drop mengandung gamat, propolis, dan juga ekstrak daun gagan. Di dalam gamat mengandung ekstrak protein kolagen yang bisa meregenerasi lagi sel-sel otak yang rusak akibat penyakit stroke. Ekstrak daun pegagan bisa meningkatkan daya ingat pada pasien stroke dan juga ditunjang dengan propolis yang bisa meningkatkan stamina pada pasien stroke. Dengan mengkonsumsi Agarilus drop 3 kali 10 tetes, pasien stroke bisa terbantu kemudian bisa meningkatkan lagi kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Penggunaannya cukup mudah, bisa menggunakan 1 gelas air diteteskan 10 tetes Agarilus drop, kemudian bisa diminum rutin 3 kali sehari. Dengan mengkonsumsi Agarilus drop secara rutin 3 kali sehari 10 tetes, bisa membantu penyembuhan pasca stroke, bisa meningkatkan daya ingat, kemudian bisa meningkatkan imunitas dan juga stamina pada penderita stroke.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Dari jamu tetes biasa menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia.
1: Baik, di kesempatan suasana hari ini, senang rasanya Rizka kembali hadir.

memiliki efek samping, sudah teruji klinis BP POM, dan berlegalisasi halal dari MUI. Buktikan segera. Mari.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Susahnya Pak di telepon.

0: kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya, Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa, Pak?
0: Glukoma, Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: 96.6 FM Radio Manggis. Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
1: Radio Manggis.
2: Dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201 Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis. Lebih

Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan. Karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.
2: Mutiara Hadis.

0: Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.
1: Radio Manggis, yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
3: Dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi, inilah Radio Manggis.

96 FM Radio Manggis Pop Indonesia, asik lagu-lagu pop Indonesia paling asik. Di antara bintang from Hello membawa kita di menit ke-45 lewat dari pukul 15 mendekati jam 4 sore hari ini. Saya Manggis ya di hari Minggu 2 Agustus 2026 dan sampai di sini dulu jumpa kita untuk program lagu-lagu pop untuk minggu ini. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasinya ya. Mohon maaf untuk lagu-lagu, beberapa lagu yang gak bisa kita puterin karena gak ketemu lagunya. Saya Panggis ya. Oke, selamat menikmati sisa hari Minggu Anda. Kenapa sisa? Ya karena tinggal beberapa jam lagi lah saya Panggis ya, hari Minggunya sebelum berganti hari Senin. Dan selamat bertempur kembali besok ya. Selamat berjuang kembali untuk kehidupan kita masing-masing. Wow. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti malam kita ketemu lagi untuk program lagu-lagu Koplo saya Panggis ya. Dan setelah ini kita bakal muterin lagu-lagu Jambi untuk menemani istirahat Anda di sore minggu ini ya. Terima kasih sekali lagi dari kawasan Kampung Manggis nomor 201 Kota Jambi. Kita berpisah dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musik Indonesia. It's

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Gunung Kerinci merupakan gunung berapi dengan ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut yang sekaligus merupakan gunung berapi tertinggi se-Asia Tenggara. Gunung api yang masih aktif ini terletak di area perbatasan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Gunung yang termasuk dalam jenis stratovulcano ini secara administrasi berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.
0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.

0: saya hiduskan, mengobati, mata katarak, rambut jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
1: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
2: Sahabat Sehat Indonesia, setiap manusia pasti akan mengalami masa tua. Dan seiring dengan bertambahnya usia, penyakit degeneratif pun mulai mengintai. Apa itu penyakit degeneratif? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus, CV Mutiara Berlian, Apoteker Mita Aninjaya, Sarjana Farmasi.
3: Ya, jadi kalau mungkin Mbak Wit pernah lihat berita yang viral, gadis remaja, usianya mungkin baru 24-25 ya, dia terkena stroke ya. Terus kemudian dia dirawat seperti itu, awalnya memang dia sering begadang gitu ya, kemudian sering mengkonsumsi kopi gitu ya, kemudian dalam jangka waktu yang lama tiba-tiba kemudian dia stroke gitu. Jadi kalau di sini kita lihat bahwa faktor resiko itu berarti termasuk adalah gaya hidup yang tidak sehat gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin siapa saja sih yang bisa mengalami mungkin penyakit-penyakit degeneratif yang saya sebutkan tadi gitu ya. Jadi semua orang bisa mengalami gitu ya. Jadi sebenarnya penuaan itu kita pasti jadi tua gitu ya. Tapi gimana caranya itu bisa kemudian tidak datang secara cepat gitu ya. Jadi kan harapannya kita selalu produktif nih Mbak. Aku di umur misalnya aku tuh sudah 40 tahun baru. Jadi kalau bisa sih aku tetap produktif di tua nanti gitu. Kayaknya kan seperti itu mungkin sahabat dia juga pengennya seperti itu ya. Jadi tua itu pasti, tapi kemudian bagaimana kemudian kita tuanya itu jangan
4: senja.

0: orang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk. Ya ini obatnya, Ultra Flu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultra Flu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultra Flu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini.
2: Ultra Flu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultra Flu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultra Flu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultra Flu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit lagi.

0: lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia.
1: Baik, di kesempatan suasana hari ini, senang rasanya Rizka kembali hadir bersama jamu tetes MariPro. Dan tentunya Rizka gak sendirian, Rizka ditemani oleh representatif dari jamu tetes MariPro. Ada Mbak Yulinar, apa kabar Mbak Yulinar?
2: Alhamdulillah baik Mbak Rizka.
1: Kesempatan suasana hari ini kita akan membahas tentang itu penyakit gula gitu ya
2: Mbak Yulinar. Benar-benar. Yuk, bagi penderita diabetes, ini memilih asupan makanan merupakan hal yang sangat penting.
1: Okay.
2: Sebab ada kelompok makanan tertentu yang sebaiknya dikonsumsi, namun ada juga kelompok makanan lain yang sebaiknya dihindari. Tujuannya adalah agar penderita diabetes memiliki kadar gula yang terkontrol, Mbak Rizka. Itu dia. Bagi para penderita diabetes, pengaturan asupan makanan ini merupakan salah satu bentuk pengobatan yang harus dijalani. Nah, makanya satu yang harus diingatkan adalah semangat. Harus percaya kepada Yang Maha Kuasa bahwasannya pasti kalaupun sudah separah apapun, kalau Allah menghendaki kesembuhan, pasti sembuh ya Mbak Rizka. Makanya kita meminta jangan berputus asa, tidak terjadi lonjakan kadar gula. Serahkan aja semua padanya, mudah-mudahan kita dapat mukjizat. Kalau kita tetap menyarankan untuk mengkonsumsi jamu tetes MariPro karena alhamdulillah lebih dari jamu tetes biasa.
3: Masih banyak dari kita yang sepele tentang masalah kesehatan. Tidak berusaha mencegah, malah seperti menunggu kesehatan bertambah parah. Ketika sudah sakit, apapun yang kita cari selama ini akan terasa sia-sia jika kesehatan tidak menjadi prioritas utama. Dan dengan 5 tetes 3 kali sehari MariPro mampu memaksimalkan kesehatan Anda dengan berbagai bahan herbal alami yang terkandung di dalam setiap tetesan MariPro. MariPro tidak memiliki efek samping, sudah teruji klinis BP POM dan berlegalisasi halal dari MUI. Buktikan segera, MariPro lebih dari jamu tetes biasa.

0: Hutan parit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai antiinfeksi. Madu hitam pahit dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti portowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota.

0: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
1: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultra Flu Extra.
0: Aku ini sakit kepala.
1: Minum Ultra Flu Extra.
0: Campur flu loh.
1: Iya, minum Ultra Flu Extra.
0: Campur batuk juga, Mel.
1: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, B. Ultra Flu Extra.
2: Ultra Flu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
1: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Fe?
0: Ultra Flu Extra, bener-bener ekstra.
1: Ultra Flu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu, dan batuk sekaligus.
2: Ultra Flu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu, dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

diambil, tak takut kepada Allah. Makanya bunyi ayat itu, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah menerima hanya dari orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 7 orang yang dapat naungan di padang mahsyar itu nanti. Alhamdulillah, tadi kita bisa tidur lelap nyenyak di rumah karena ada naungan atap rumah. Sampai kemari ada naungan atap masjid Al-Falah Darul Muttaqin yang kokoh, yang cantik, yang indah. Keluar dari sini nanti dapat naungan pokok kayu, pohon rimbun. Ada naungan gedung nanti hari Sabtu orang menikah. Ada tempat bernaung. Tapi sampai masanya ini semua tak ada. Jangankan masjid Al-Falah, pokok-pokok kayu habis. Jangankan pokok kayu, sedangkan bukit-bukit, Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Kelut, Gunung Merapi, semuanya tercabut.

kursiyuhus samawati wal ard. Arasy Allah lebih besar dari langit dan bumi. Ada orang yang bernaung di bawah arasy itu. Siapa dia? Banyak. Satu di antara orang yang bisa bernaung di bawah arasy itu adalah rajulun da'athum mar'atun, seseorang yang diajak berzina. Yang mengajak berzina itu bukan WTS, PSK. Na'uzubillah, na'uzubillah, mohon maaf. Yang mengajak berzina itu bukan orang jahat. Yang mengajak berzina itu zata mansibin, punya kekuasaan. Wajamalin, fisiknya cantik, ganteng, bagus, bersih. Tapi orang yang diajak berzina itu menjawab, apa kata dia? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Habil tak membalas jawabannya, inni akhafullah. Ini orang tak jadi berzina, inni akhafullah. Orang sekarang banyak juga tak jadi berzina. Kenapa tak jadi berzina? Lupa beli Viagra. Karena tak ada tenaga aja tak jadi berzina. Orang dulu kalau tak jadi berzina, alhamdulillah saya tadi tak jadi berzina. Kenapa? Saya takut kepada Allah. Orang itu akan dipuji. Engkaulah orang yang layak dapat naungan Allah nanti ketika tak ada naungan. Kenapa tak jadi berzina? Aku takut kepada Allah. Engkau orang yang takwa. Sekarang kalau ada anak muda digoda perempuan yang cantik, punya jabatan, punya paras cantik yang bagus, ketika dia tak jadi berzina, ditanya, kenapa tak jadi berzina? Saya takut kepada Allah. Dia tidak dikatakan takwa, dia tidak disebut wara, dia disebut bodoh. Bodoh betul kau tak mau berzina. Mumpung dapat kesempatan, mubazir tak dimanfaatkan. Dunia berganti musim, berubah cara pandang orang, mulai terbalik. Yang dulu dikatakan orang takut kepada Allah, sekarang dikatakan orang bodoh. Kesempatan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada saudara kita punya kekuasaan tapi penampilannya low profile, tak punya apa-apa, maka orang akan mengatakan, kok bisa begini, kok bisa begini, kok bisa begini. Saya datang ke rumah salah satu jamaah, kekuasaannya cukup tinggi, untuk level sekarang tinggilah. Waktu menikahkan anak, mungkin mereka tak tahu kalau saya ustaz, jadi dia ngobrol aja di sebelah. Saya dengar cakap, apa kata orang sebelah cerita, masa rumahnya macam ini? Apa maksud dia? Kenapa tak rumahnya besar, mewah? Padahal ini orang sedang menjaga dirinya dari melakukan yang haram. Orang tidak mengatakan dia takwa, tapi orang mengatakan dia bodoh. Kenapa tak manfaatkan itu kekuasaan? Inilah yang tak dapat dirasakan orang sekarang. Yang dulu disebut wara, kalau sanggup menjaga diri dari syubhat disebut wara, menjaga diri dari yang haram disebut takwa. Sekarang penilaian itu berubah. Orang dikatakan bodoh, orang dikatakan tolol, orang dikatakan kenapa tak manfaatkan kesempatan. Kita lebih banyak berdebat melawan orang daripada melawan bisikan setan. Mungkin setan tak terlalu menggoda sekarang, orang pula yang menggoda. Tugas setan itu sudah banyak diwakili oleh orang. Mungkin banyak juga setan itu yang sudah ngambil pensiun dini sekarang. Gara-gara tugasnya itu sudah banyak digantikan orang. Kamu mumpung punya ini, kenapa tak pakai ini, kenapa tak begini, tak. Akhirnya tak tahan telinga, tak tahan, tak tahan, tak tahan. Akhirnya diambil juga. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, tapi di hari ini, zaman begini, adakah yang masih takut kepada Allah? Ada. Saya bawakan Pak Ustadz.

melambung karena tahu itu sengaja kami bawa, tapi sampai ke sana dia dengan masih ada, tapi tak banyak. Spesies unik, sudah sejenis dengan dinosaurus. Tak banyak, tapi ada. Kami bawakan duit ke tempat dia, Pak Ustaz, hakim dia. Kami berharap supaya keputusannya berubah. Dia tak mau. Kami tahu anaknya suka kucing. Kami bawakan pula kucing. Tak mau juga. Ternyata ada yang takut kepada Allah itu masih ada lagi, tapi tak banyak. Mudah-mudahan kita termasuk kepada yang tak banyak itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Qalilam ma tashkurun, sikit yang bersyukur.

sedikit. Sahabat heran, Umar, orang minta yang banyak, kau kenapa minta sedikit? Kalian tak faham hakikat, memang sedikitlah hamba Allah yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, di mana letak takut itu? Di dalam. Letak takut itu di dalam. Bagaimana menumbuhkannya? Hati adalah tanah. Hati tanah ditanam. Iman adalah tanamannya. Gara-gara iman itulah orang menjadi takut. Yakin kepada Allah, yakin kepada malaikat. Inna alaikum lahafizin. Bersama kamu ada malaikat hafazah, kiraman katibin.

habis, datang lagi ke Masjid Ar-Rahman. Hari Senin kuliah dengan Ustaz Mawardi. Hari Rabu dengan Dr. Saidul Amin. Hari Jumat, malam Jumat dengan Ustaz Samsudin Mu'ir. Disiram supaya jangan mati dia. Tapi dia juga mesti dilatih untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada bapak ibu yang baru pulang dari tanah suci, masih hangat ingatannya ketika dia mengucapkan di Bir Ali, Bi'ru Ali. Nah, itu salah penyebutannya. Yang betul menurut bahasa Arab Bi'ru Ali. B I ada koma di situ, Bi'ru Ali. Tapi kena orang Arab payah disatukannya Bir Ali. Bi'ru artinya sumur, sumur Ali. Di situ ada sumur dulu. Sekarang tak ada lagi, sudah jadi masjid. Kamu tadi di mana berniat mau umrah? Di Bir Ali. Bagi bapak ibu tak masalah, saya khawatir ada preman baru tobat. Pergi ke sana, ditengoknya Bir Ali. Ah, ada juga Bir Bintang sini. Alhamdulillah. Bi'ru Ali, sumur tempat Ali. Ketika di situ dia sampai, dipakainya pakaian. Saat itu pun dia mengatakan, labbaik Allahumma umrah. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umrah. Saat itu dia pun mulai dilatih untuk takut, takut, takut, takut. Gatal hidung. Lupa memotong bulu hidung. Tiba-tiba mau ditarik. Takut. Kalau copot bayar dam. Tak jadi. Gatal rambut. Tak jadi. Biasa di Indonesia kemana-mana pakai peci, pakai topi haji. Sampai di sana, sampai di Makkah, masuk ke hotel, pas mau sholat, ambil peci. Hati-hati, tak jadi. Apa ini maknanya? Orang dilatih untuk takut-takut. Bukan takut pada yang haram. Bukan takut pada yang haram. Mencabut bulu hidung tak haram. Mencabut rambut tak haram. Kuku kebetulan ditarik, kena pakaian ihram. Hampir copot, copot aja. Jangan, padahal bukan haram. Berapa lama dia takut itu? Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 pagi. 24 jam pagi, lebih kurang 50 jam merasakan takut, takut, takut, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang balik haji itu makin takut kepada Allah. Kalau ada orang haji bolak-balik tapi tak takut pada Allah, itu haji mabrur. Bukan haji mabrur. Karena haji hakikatnya, umrah hakikatnya adalah membangkitkan rasa takut. Makin sering umrah, makin takut kepada Allah. Makin sering haji, makin takut kepada Allah. Bukan takut pada yang haram, takut pada yang syubhat. Karena dia sudah terlatih untuk takut mencabut bulu hidung, takut mencabut kuku, takut menarik rambut, takut menutup kepala, takut menutup wajah, takut pakai sarung tangan. Kenapa? Karena saat itu dia sedang selalu merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Pak Ustaz, musim-musim orang balik haji ini, seringkali kita ngobrol dengan mereka yang balik, tak ada menceritakan ketakutan. Malah menceritakan kebanggaan. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah Pak Ustaz, satu kloter 400 orang yang bisa cium Hajar Aswad 7 kali bolak-balik. Inilah orang. Macam mana hari-hari selama di Taman Raudhah? Alhamdulillah Pak Ustaz. Tiba-tiba di Taman Raudhah itu ketika saya sedang duduk, tiba-tiba datanglah orang berpakaian putih, berjubah putih, berjenggot putih, wajahnya putih. Nampak-nampaknya malaikat wali Allah yang datang. Yang lain tak ada jumpa. Saya tanya Syekh, ada jumpa? Tak ada. Ada jumpa? Tak ada. Yang jumpa itu, siapa yang jumpa itu? Tak jauh-jauh dari Pak Ustaz. Inilah orang. Bukan menampilkan rasa takut kepada Allah. Beberapa hari yang lalu saya dapat posting foto 5 orang ibu-ibu. Yang satu pakai baju warna ungu, yang satu warna kuning, yang satu warna oranye, yang satu warna biru, warna mencolok. Di bawah di komen, ini bukan wanita pragawati, tapi ini adalah jamaah haji yang baru pulang. Dulu jemaah haji pulang pakai baju putih-putih, sekarang enggak. Khusus untuk tahun 2015, itu bajunya mencolok semua, pakai baju gamis Jodha Akbar. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Lalu mana?

itu haji aja yang membuat orang takut Pak Ustaz. Tidak. Bapak Ibu yang puasa sunat itu juga menampilkan ketakutan. Puasa sunat itu, tengoklah orang puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15. Takut. Bahkan takutnya itu sampai ketika dia tak puasa. Hari Senin dia takut, pas hari Selasa mau minum pun dia takut. Oh ya, tak puasa rupanya. Mau sarapan pagi pun takut. Oh, bukan semalam yang puasa, hari ini kan tak puasa. Sesungguhnya ibadah itu adalah menumbuhkan rasa takut-takut. Allahu Akbar. Takut. Jangankan untuk berkata-kata, untuk mata mendongak ke atas pun tak. Mata kemana? Ke tempat sujud. Mana ada orang sholat? Tengok sini. Tengok belah sini. Sholat lah di sholat paling depan. Tengok belah sini. Oh, jadwal Ustaz Amusa. Tak ada orang sujud. Kenapa? Takut kepada Allah SWT. Maka sifat hamba Allah yang kedua itu adalah, yang pertama, innallaha yuhibbul abda. Yang kedua, at-taqiyah. Yang ketiga, al-ghani. Sifatnya ghina. Yang punya sifat itu ghani. Sifatnya rahmat. Yang punya sifat itu rahim. Sifatnya taqwa. Yang punya sifat taqi. Sifatnya ghina. Yang punya sifat itu ghani. Apa itu ghina? Ghina artinya kaya. Kaya artinya tak perlu, tak berhajat, tak butuh. Tapi orang Malaysia tak boleh. Tak berhajat, tak perlu. Berkecukupan, merasa cukup. Hamba itu bersifat ghina. Orangnya disebut ghani. Al-abdu taqiyul ghani. Merasa cukup. Kenapa orang selalu sikut sana, sikut sini, tanduk. Tanduk ke muka, sipak ke belakang, sikut ke kiri. Yang penting dapat. Karena mentalnya lawan dari ghani adalah fakir. Fakir, kurang. Maka Islam mengajarkan doa.

أشهد أن لا

0: Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang akan didirikan. Karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Mutiara Hadis.

Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin dan

Radio Manggis.

0: Sahabat Sehat Indonesia, stroke bisa menimpa siapa saja. Setelah terkena stroke, apa saja yang harus dijaga agar kejadian yang sama tidak terulang lagi? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus, CV Mutiara Berlian, apoteker Nita Adinjaya, sarjana farmasi.
1: Kembali lagi di tips kesehatan bersama Agarilus. Sahabat, tahukah Anda tentang penyakit stroke? Penyakit stroke adalah suatu penyakit di mana terjadi kerusakan pada sel-sel pembuluh darah di otak, sehingga otak tidak bisa menerima oksigen dengan baik, sehingga akan terjadi kematian sel-sel di daerah otak, sehingga otak tidak lagi berfungsi dengan baik. Agarilus drop mengandung gamat, propolis, dan juga ekstrak daun gagar. Di dalam gamat mengandung ekstrak protein kolagen yang bisa meregenerasi lagi sel-sel otak yang rusak akibat penyakit stroke. Ekstrak daun pegagan bisa meningkatkan daya ingat pada pasien stroke dan juga ditunjang dengan propolis yang bisa meningkatkan stamina pada pasien stroke. Dengan mengkonsumsi Agarilus drop 3 kali 10 tetes, pasien stroke bisa terbantu, kemudian bisa meningkatkan lagi kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Penggunaannya cukup mudah, bisa menggunakan 1 gelas air diteteskan 10 tetes Agarilus drop, kemudian bisa diminum rutin 3 kali sehari. Dengan mengkonsumsi Agarilus drop secara rutin 3 kali sehari 10 tetes, bisa membantu penyembuhan pasca stroke, bisa meningkatkan daya ingat, kemudian bisa meningkatkan imunitas dan juga stamina pada penderita stroke.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sahabat Sehat Indonesia, setiap manusia pasti akan mengalami masa tua. Dan seiring dengan bertambahnya usia, penyakit degeneratif pun mulai mengintai. Apa itu penyakit degeneratif? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus, CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Aninjaya, sarjana farmasi.
1: Ya, jadi kalau mungkin Mbak Wit pernah lihat berita yang viral itu ya. Gadis remaja, usianya mungkin baru 24-25 ya, dia terkena stroke. Kemudian dia dirawat seperti itu, awalnya memang dia sering begadang gitu ya, kemudian sering mengkonsumsi kopi gitu ya, kemudian dalam jangka waktu yang lama tiba-tiba kemudian dia stroke seperti itu. Jadi kalau di sini kita lihat bahwa faktor resiko itu berarti termasuk adalah gaya hidup yang tidak sehat gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian siapa saja sih yang bisa mengalami mungkin penyakit-penyakit degeneratif yang saya sebutkan tadi gitu ya. Jadi semua orang bisa mengalami gitu ya. Jadi sebenarnya penuaan itu kita pasti jadi tua gitu ya. Tetapi gimana caranya itu bisa kemudian tidak datang secara cepat gitu ya. Jadi kan harapannya kita selalu produktif nih Mbak. Aku di umur misalnya aku

ya sih, ya.

0: wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
1: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasi

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya sebagian dari sungai ini juga mengaliri Provinsi Sumatera Barat. Namun lebih dari 70% daerah aliran sungai berada di Provinsi Jambi. Memiliki panjang mencapai 800 km, sungai menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini menyimpan berbagai potensi wisata yang mampu menarik wisatawan daerah hingga mancanegara.
0: Semua tentang Jambi.

99 FM Radio Manggis Koplo Indonesia, Koplo Indong. Ketemu lagi kita dengan program lagu-lagu Koplo selama 3 jam ke depan, Soy Manggis ya, sampai nanti di jam 10 di hari Minggu malam Senin 2 Agustus 2026. Selamat malam, dan gimana Soy Manggis sampai malam hari ini? Mudah-mudahan masih tetap baik-baik aja ya kondisinya kita semua dimanapun berada, khususnya para pendengar setia Radio Manggis 96 FM Jambi yang sudah selalu bersama kami mulai dari pagi, siang, sore sampai malam hari ini ya. Setelah tadi kami temani Anda melewati hari yang cukup panjang dan barangkali juga melelahkan, tapi tentunya membuat kita bahagia karena di hari Minggu ini kita melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan. Di luar ini ya, rutinitas pekerjaan, yang tadi pergi kondangan, yang tadi pergi jalan-jalan, yang tadi belanja ya. Ada yang cuma di rumah aja, tapi kerjaannya apa tuh ya, nyuci, nyetrika atau lain sebagainya, saya manggis ya. Atau yang tadi ikutan jalan santai ya, atau juga yang udah dapat apa gitu hari ini, tentunya menyenangkan sekali saya manusia walaupun agak sedikit melelahkan ya. Dan malam hari ini waktunya untuk rehat kembali sebelum besok harus bertempur lagi, berjuang lagi untuk kehidupan kehidupan yang berat ini saya manusia. Oke lah, malam hari ini menemani Anda beristirahat ya, Sohib Manggis ya. Kembali ada Muri di sini yang menemani Sohib Manggis sampai nanti di jam 10 malam dengan lagu-lagu Koplo Indonesia yang bakal kita play ya di sini. Dan tentu saja ada beberapa informasi ringan juga yang nanti bakal saya hadirkan untuk Sohib Manggis ya. Kita tinggalkan saja Happy Asmara dengan Nemen banget Sohib Manggis ya. Kali ini setelah Nemen ada Nemu ya. Tapi kali ini bukan dari Happy Asmara, saya hadirkan untuk Anda Yuni Inka.

0: Himalaya, Hindustan, spesialis saraf mata dan saluran, penyakit tulang dan saraf vegetatif tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silik jauh, glaukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
1: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian sumbing dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT 3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari Libur tetap buka. Izin Dinkes

sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, konsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Jangan putus asa untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda. Indonesia secara teratur. Koyoma Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyoma Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyoma Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat.

0: 96.6 FM Radio Manggis. Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
1: Radio Manggis.

0: Karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Rani Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
2: Mutiara Hadis.
3: Keutamaan memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim, menghilangkan kesulitan darinya, melunasi hutangnya, dan menghilangkan rasa laparnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ahabbul a'mal ila Allah sururun tudkhiluhu 'ala muslim aw takfifu 'anhu kurbah aw taqdi 'anhu daynan aw tatrudu 'anhu ju'an." Yang artinya, dan di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim, menghilangkan kesulitan hidupnya, melunasi hutangnya, dan menghilangkan rasa lapar darinya. Hadis riwayat Tabrani.
4: Radio. Manggis.

0: kemang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultra Ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultra Flu Ekstra.
1: Campur flu.
0: Iya. Minum Ultra Flu Ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultra Flu Ekstra.
2: Ultra Flu Ekstra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultra Flu Ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultra Flu Ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultra Flu Ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit
3: kepala, masuk. Ada yang bisa membantu? Ini saya lagi mau cari mobil untuk tempat baru.
4: Nah, kebetulan nih Pak, ini lagi ada penawaran spesial.

0: sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 306 4584 atau 3611747 Muara Bungo di 0747 321745 atau WA Center.

ya, nanti puncak peringatan HUT kemerdekaan RI itu akan berlangsung pada 17 Agustus, bapaknya hari Senin kalau nggak salah, 17 Agustus, di mana pada hari itu akan dilaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI dan upacara penurunan bendera Sang Saka Merah Putih ya. Dan tentunya selain upacara kenegaraan, masyarakat di seluruh Indonesia ini juga akan menyelenggarakan berbagai kegiatan ya, mulai dari upacara di RT-RT gitu kan, sampai di kantor-kantor, di sekolah-sekolah. Habis itu ngadain kegiatan lomba-lomba rakyat ya, kegiatan budaya sampai pemasangan bendera merah putih di lingkungan masing-masing. Nah itu dia Soe Manggis ya, yang jadi pertanyaan kita. Soe Manggis sudah masang belum di depan rumahnya bendera ya, atau belum sebagai identitas ya, itu sebagai bukti bahwa kita ikut bersuka cita Soe Manggis ya, atas kemerdekaan negara dan bangsa kita tahun ini di usia yang ke-81 tahun ya. Oke, jadi buat yang belum masang bendera sama atau umbul-umbul atau apa kayak yang nuansanya Agustusan Soe Manggis ya, besok jangan lupa ya, malam ini gak usah lah dulu, malam ini istirahat dulu, besok hari Senin harus sudah dipasang ya, soalnya di beberapa tempat udah banyak sekali yang masang bendera atau bulu-bulu di depan rumahnya masing-masing. Oke, okay?

0: Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia.
1: Mbak Yulina sebagai orang lapangan, mendengar keluhan-keluhan masyarakat tentang suatu penyakit tertentu, bahkan mereka juga sudah menjadi suatu kesaksian ya, untuk khasiat dari jamu tetes Mari Pro. Ini pada umumnya ini mereka mengalami suatu penyakit apa?
2: Banyak, ada yang komplikasi, bahwasanya mereka juga sudah sembuh. Dan tentunya ada juga di lapangan yang kita ketemui adalah gangguan ginjal ya Mas Coco. Sedangkan ginjal adalah dua buah organ ya, dua buah organ yang berbentuk seperti kacang merah yang berada di kedua sisi tubuh bagian belakang atas, tepatnya di bawah tulang rusuk manusia. Nah, ginjal ini tentunya berfungsi ya, menghasilkan renin enzim yang membantu mengatur tekanan darah, kemudian menghasilkan senyawa erythropoietin agar produksi sel darah merah terstimulasi, menyaring ampas metabolisme tubuh, menjaga kadar garam dan mineral tetap seimbang dalam tubuh manusia, dan juga menghasilkan senyawa aktif dari vitamin D agar kesehatan tulang terjaga. Nah, makanya itu orang yang obesitas, diabetes juga bisa untuk terkena itu kalau memang tidak memperhatikan kesehatan dan selalu mengkonsumsi obat, tapi harus melihat dulu obatnya bagaimana. Tapi kalau kita bisa memberikan yang terbaik bagi Anda adalah seperti jamu tetes Mari Pro, sudah terbukti aman, nyaman bagi seluruh usia.
3: Masih banyak dari kita yang sepele tentang masalah kesehatan. Tidak berusaha mencegah, malah seperti menunggu kesehatan bertambah parah. Ketika sudah sakit, apapun yang kita cari selama ini akan terasa sia-sia jika kesehatan tidak menjadi prioritas utama. Dan dengan 5 tetes 3 kali sehari Mari Pro mampu memaksimalkan kesehatan Anda dengan berbagai bahan herbal alami yang terkandung di dalam setiap tetesan Mari Pro. Mari Pro tidak memiliki efek samping, sudah teruji klinis BP POM dan berlegalisasi halal dari MUI. Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa.

0: serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Rasanya gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Ria, masih oke kan? Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
2: Bu nih, apa rebutan megawe sih bu?
3: Iya Pak Nek, alhamdulillah Pak Nek sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya Bu Nek, saya si rutin ngombe agar lu sekolah lho Bu Nek. Keluhan jantungi bapak wis mari, wis penak saiki Bu Nek.
3: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggisi.

Radio Manggis Koplo Indonesia, Koplo Indong. Kita tinggalkan saja Banyu, Banyu Langit, saya Manggis ya, lagu barusan. Saya Manggis Antara Kota Jambi, masih seputar persiapan HUT RI yang ke-81 tahun ini di Istana Merdeka. Wah, ini membuka kesempatan pada masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan HUT RI ke-81 secara langsung di Istana pada Senin 17 Agustus nanti.

udah beberapa bulan saya lihat di situ udah latihan kalau hari Minggu ya, kalau hari Minggu pagi itu lihat mereka latihan gitu. Terus biasanya ya di Jambi tuh kalau Agustusan itu masang bendera nggak tuh di Gentala, jembatan ini, jembatan pedestrian Arashi. Biasanya tahun-tahun sebelumnya tuh ada dipasang ya, kemudian tahun ini juga dipasang biar tambah meriah ya. Ingat sama Magis ya, yang belum rumahnya dipasang, nah silakan dipasang ya, biar kita meriahkan hutet ini sama-sama. Saya Magis ya. Oke deh, selamat malam aja buat saya Magis yang saat ini lagi menikmati makan malamnya ya, dengan menu apa kira-kira makan malamnya saat ini. Apakah menu masak sendiri ataukah menu yang udah dibeli tadi dari luar ya. Silakan aja nikmati ya saya Manggis ya. Sambil tetap mendengarkan Radio Manggis 96 FM Jambi dengan lagu-lagu

0: Silakan Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau. Gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat.

0: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra.

0: sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
1: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan ke

Muri menemani Sohib Manggis di hari Minggu malam Senin ini ya. Terima kasih pokoknya buat yang udah selalu setia bersama kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis ya. Yang udah monitor Radio Manggis khususnya dari jam 1 tadi sampai malam hari ini Sohib Manggis ya. Terima kasih banget atas kebersamaannya dan selamat menikmati istirahatnya malam hari ini. Mudah-mudahan bisa tidur nyenyak, besok bisa bangun dengan tubuh yang lebih segar dan pikiran yang lebih fresh juga ya. Dan tentunya bisa memulai aktivitasnya besok dengan semangat yang baru, oke? Dari kawasan Kampung Manggis nomor 201 Kota Jambi kita berpisah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Koplo Indonesia.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Nggak perlu, badanku masih segar nih.
1: Oh, mantap deh.
0: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Sahabat Sehat Indonesia, setiap manusia pasti akan mengalami masa tua. Dan seiring dengan bertambahnya usia, penyakit degeneratif pun mulai mengintai. Apa itu penyakit degeneratif? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus, CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Aninjaya, sarjana farmasi.
1: Ya, jadi kalau mungkin Mbak Wit pernah lihat berita yang viral itu ya. Gadis remaja, usianya mungkin baru 24-25 ya, dia terkena stroke ya. Terus kemudian dia dirawat seperti itu, awalnya memang dia sering begadang gitu ya, kemudian sering mengkonsumsi kopi gitu ya, kemudian dalam jangka waktu yang lama tiba-tiba kemudian dia stroke seperti itu. Berarti kalau di sini kita lihat bahwa faktor resiko itu berarti termasuk adalah gaya hidup yang tidak sehat gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian siapa saja sih yang bisa mengalami mungkin penyakit-penyakit degeneratif yang saya sebutkan tadi gitu ya. Jadi semua orang bisa mengalami gitu ya. Jadi sebenarnya penuaan itu kita pasti jadi tua gitu ya. Tetapi gimana caranya itu bisa kemudian tidak datang secara cepat gitu ya. Jadi kan harapannya kita selalu produktif nih Mbak. Aku di umur misalnya aku tuh sudah 40 tahun Mbak Wiwi. Jadi kalau bisa sih aku tetap produktif di tua nanti gitu. Pengennya kan seperti itu. Mungkin sahabat Liru juga pengennya seperti itu ya. Jadi tua itu pasti, tapi kemudian bagaimana kemudian kita tuanya itu jangan cepet-cepet, entar-entar dulu aja kali ya. Jadi kita biar bisa tetap bermanfaat gitu ya, tetap memberikan manfaat ya dalam hidup kita seperti itu. Tapi kan kenyataannya mungkin ada yang kemudian di usia kurang dari 40 mungkin sudah ada yang gagal ginjal, ada yang penyakit stroke tadi ya, kemudian terkena jantung. Nah, ini yang menyebabkan adalah sebenarnya adalah faktor gaya hidup.
2: Iya.
1: Ya, gaya hidup yang tidak sehat. Tapi sebenarnya gini Mbak Wit. Jadi sebenarnya tubuh kita itu sudah kasih sinyal sebenarnya. Seperti misalnya kita kolesterol tinggi ya, tubuh kita udah ngasih sinyal sebenarnya, cuma kita cuek, iya gak sih? Jadi misalnya, tengkuknya kok sering sakit ya? Iya, tengkuknya sakit, kemudian tangannya sering kebas-kebas, kemudian sering kesemutan gitu ya. Terus kita diem aja gitu ya, terus gak nyari solusi. Nah, ini yang kemudian menjadi abai. Nah, ini yang kemudian terjadilah mungkin penyakit-penyakit degeneratif yang harusnya terjadi di usia senja.

0: Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dut Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
1: Nine, six.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf

0: sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada syaraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
2: 96 FM Radio Manggis.
3: Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angkut.
4: Tenaga Kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah.
5: Balita suku anak dalam di Opnem terserang penyakit batuk, demam, dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
3: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
4: Pekan kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
3: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
4: Mantan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan. Tersangka kasus
3: begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan
2: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual, baik lokal, nasional, maupun internasional, hadir setiap harinya hanya di Radio Manggi 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.
6: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya, kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis, muang, tap-tap goyangnya. Mainkan.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Anda masih mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM. Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik, dan pemerintah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Saib Manggis. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Ya, bertemu kembali bersama saya DJ Ale ya, tepatnya hari Senin 3 Agustus 2026.

Terima kasih banyak untuk Anda yang pagi hari ini sudah bergabung ya mendengarkan Radio Manggis. Kita hadir dengan rangkaian informasi berita yang telah kita rangkum di meja redaksi Radio Manggis 96 FM. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, menemani semua aktivitas Anda di pagi hari ini. Baik yang ada di rumah maupun yang sudah berada di tempat aktivitas ya, untuk Anda yang selalu ingin mengupdate berbagai macam informasi berita dan peristiwa yang ada di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya.

Oke, selamat pagi buat saya Magi semuanya, menemani suasana pagi Anda. Program Seputar Jambi hadir selama 2 jam ke depan ya, dengan rangkaian informasi berita. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung ya, bersama Radio Manggi 96 FM di kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang sudah beraktivitas ya, tetap semangat luar biasa di awal hari, di awal aktivitas. Di hari ini tepatnya Senin 3 Agustus 2026. Dan kita doakan semoga pekerjaan Anda lancar, diberikan kemudahan selalu dalam rezekinya. Kita doakan juga saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Menemani aktivitas pagi Anda, saya Manggis. Jangan kemana-mana, nanti kita akan masuk dengan informasi berita selengkapnya. Pastikan tetap pantengin terus Radio Manggis di program Seputar Jambi.

0: Bu, tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Welcome, I'm Ernie Leja, Remake.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
4: Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Bagian produksi berita Radio Manggi 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.